0: Okay,
1: anak tadi dah dapat date. Barang dah buat dapat date.
0: Betul.
1: Saya it lagi kan wak.
0: Kembali itu jen pun sekurang lagi anu sayur.
1: Ya, sayur. Anak baru.
2: Medut. Medut.
0: Medut.
1: Mabus. Lagi dong hitrok.
0: Betul.
1: Aku merano jet mau tanah patem.
0: Betul. Ba di
1: jadi nyitok pasar kayu ana ada
0: topik tak?
1: Mijang topik kedua ti. Bersemangat memiri. Deku ji deku ana.
0: Ani semangat memiri sepak tebet-tebet ke apa yang dipakai. Kompresor.
2: Wah.
1: Kompresor.
0: Ani cerita di sebalik kompresor.
2: Semangat miris.
1: Kompresor aku wakit bersemangat aku miris kompresor aku miris ani aku barangan spana aku lepas ane aku miris jack aku.
0: Wah.
1: Aku kira ada kau dah buka dah ni nak mini workshop.
0: Oh, okay.
2: Oh, mini workshop.
1: Mini workshop mak kau dah body work bah.
0: Ya.
1: Body work motor. Pas muni temeh. Kok kumiri kompresor, kok kumiri jet, kok kumiri spana, kok kumiri popa, kok barangan nganan nutok motuan
0: dan barang bitukang lah, bitukang.
1: Makan kaji ane ngara miri ngara nutok para kok ada danang dan danang para mikok ada. Kemudian motuan ane dah kona ya ada aji kok ya ada dana bah buku basi ya nak nutuak ya masih nak set moto anak tiga
0: okey
1: jadi kemana pati pendiak ke pati nak nadi ya baru nak spray jadi kami bira ku medah dapat tepat ingin kurang nak tegana adep ku pun medah sehat jadi barang ku anak menjadi bukan dia jadi perhiasan. Menjadi sarang tikus.
0: Aduh.
1: Yang babu wari ari tukar di kompetisi aku.
0: Babu betukang.
1: Babu betukar.
0: Sebab apa pasang CCTV di tempat barak mainan.
2: Memang lagi.
0: Memang lagi berbabu betukang.
1: Memang.
0: Serung-arung ya.
1: Anak kesuak ngkwari tawak babu di dia.
0: Lasip lagi nak kesuak.
1: Kesuak ngkwari tawak babu di dia. Anak bakal kecewa aku pada emas harga ini. Kedak ngeli ini.
0: Betul.
1: Mak kompresor, bara spray gun ku, bara hose anak. Barangan spana ane, barangan tool ane, dengan dari endah barang ane, dah moto ane. Kira involve ame yang sedak di era.
0: Betul.
1: Dapat ne milih ane untuk si karkes nga. Pak ane menjadi
0: hiasan.
1: Bukan jadi hiasan.
2: Jadi sarang babu. Sarang babu.
1: Udah anak kuna anak udah dah anak kumina ya di sebelah mara belajar otomotif. Belajar otomotif nanti membuat nafasan nina.
0: Reti dah minat.
1: Ya dah minat mati minat atau mati pak ya. Ya mada sahu minat dari kayu ane daat nada ina.
0: Jadi agi kak kira rek jual kah barang-barang mayana?
1: Barang kau nerang dah rek jual barang ser enak mendoa bayu.
0: Pak barang besi deh mendoa.
1: Oh mendoa ya, mai bisa menegar.
0: Kami menegar memang mendoa.
1: mendoa ya kami menegar, mau bisa bubuk, mau bisa bubuk menjadi tanah. Separik kasar.
0: Benar. Okay, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Bapak Sasa ya?
0: Bapak Sasa.
2: Bapak Sasa.
0: Terima kasih. Agi bisa mangkiyat nanti.
1: Okay.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Okay, dia bisa mangga Bapak Sasa. Miris barang sebunga sih reja live. Mini bengkel.
2: Ayo, pengguna mini workshop yang mini bengkel.
0: Patut-patut ni mesti jadi.
2: Jadi sarang.
0: Jadi sarang. Jadi tempat babu.
2: Babu berenak.
0: Babu bitukang.
2: Babu bitukang.
0: Ji, Ji, ingat tak topik di Facebook Ji?
2: Ya, Nur Altika menang barang dek jadi hiasan remin. Mesin jahit karen. Birih pak bodu pur sewa kaitinan.
0: Aduh.
2: mesin jahit legend mah dah tinan kunyit baju kan. Sambil exercise kerja.
0: Konon-konon iji. Exercise.
2: Sebenarnya mesin jahit karan ti. Sebenarnya nak jimat. Nak jimat.
0: Betul.
2: Tapi,
0: jimat masa.
2: Jimat masa ya. Misalnya lagi kailah terlalu ni macam minan kerja. Minan karan lah. Mungkin saja. Tapi en mah birih meduperu sawak kai dok tinan kuan Nuratika.
0: Pas betul iji. Di mana dimbah hata dua kerakar awal teja. Kami tak miris injin-injiit. Kami tak pandai biji-injiit. Sebetulnya dapat jadi duit.
2: Ah betul. Tambah hasil.
0: Tambah hasil.
2: Duit sampingan ada.
0: Desah tak
2: ngumit upah lah. Ngumit upah lah.
0: Desah tak profesional biji-injiit. Pas kurang ia tak dapat
2: ada asas.
0: Giji-injiit. Nyiit. Sit pun nang tak jadi duit.
2: Ada asas nang lah jadi dep nak panai nyiit. Memang nyiit nyiit seluar kerja boleh.
0: Betul.
2: Seluar kerja. Kerja seluar.
0: Seluar kerja. Kerja sinjak.
2: Kerja seluar.
0: Kami tak tentu gede. Lagi
2: mana kau lebih semarin? Semundur ringgit lah.
0: Lebih semeringgit.
2: Ayo.
0: Kami agi drum di andu agi dua nak anten. Kurang i agi
2: sedu lebih.
0: Ati nang tak. Kadang-kadang agi barang adi tak pikir nang adi tak nyikat tu iti. Di tempat hasil. Pas betul kami tapi aduh. Fikir lagi tempat hasil. Nimun kami ingin jiit nanti ya. Nimun kami di ada Nur Artika. Inang dua puluh sawak.
2: Dua puluh sawak bo. Kalau dua puluh sawak sih en.
0: Menjadi machine legend.
2: Oh.
0: Mesti uncheck dia. Dapat kerja karan
2: ni. Dapat kain untuk tinan ya. Nur Artika mesti murah check na.
0: Okay. Gini dengan time ini sarap inang sama sesat inang harap super sehat pagi ti. Inang lagi miris oven. Inang murah-murah ni miris
2: rajin
0: nak ke panggang siok pak tebet-tebet ni jadi hiasan. Aku pun nanti segar iji jadi hiasan. Minggu adis mungkas ni muat di mekan antija. Ya berajin dan semangat. Remin memang sentiasa buuh kedai.
2: Buuh kedai kuih. Restoran lah.
0: Buuh restoran.
2: Buuh kedai bakery ke.
0: Kedai kuih. Apabila mereka minggu adik kedua, minggu ketaru, berkurang, makin kurang buuh je. Setegar ini, setegar ini, metik masa.
2: Betul.
0: Nombor dua ini, kau kerek ngelap
2: betul.
0: Bagi kerja guys betul.
2: Iyo kerja. Sebayu kita nak guna menang panggang siok tia. Sebayu panggang siok merap siok tayo.
0: Betul.
2: Perapan mesti pagu.
0: Rendah kue. Mesti gigi cukup barak.
2: Mesti ada mesin. Ani ada ani kue en pengadut. Pengadut. Mixer. Supaya kaya dominan kecok ngecok mungkin. Kecok konami.
0: Berpasangan tembit masa.
2: Ayuh.
0: Di masa kami naik kek lapis kurang ini dua jam.
2: Ya, ngukus lagi.
0: Rek, rek nang nyambal nang badang kek.
2: Mana menang badang?
0: Badang
2: bersahu.
0: Okey, ada tidak? Kena gesok
2: komen kita ya.
0: Rasa titik terasa dengan komen berdingan tadi Facebook WFM dia kasih kita
2: kajian di telefon lagi ya.
0: Di telefon tak sesat dan wati. Tapi juga dengan ragu perantau bersama ngah ragu bau sa Elton John yang ruru atinku.
2: Yeah.

0: Ariyah dari gap.
1: Dari gap.
0: So Darren wooden gun. Ya. Yeah. Ia nak dari gap. Kena ikut cerita. Ada yang ngan. Ada yang ngan. Ana kutung bisa mengkehi sesan anuati. Bikin yeah. Barang adi dong miris. Amai. Kami nang tak sinonim i barang adi dong miris. Dia dok pakai ti. Selalu dok kait ngan barang dayung.
1: Ayo. Pagdari pun ada.
0: Pagdari juga. Lagi mana babay sasa ti jahe. Nang miris. Perkasit. Nang motosikal ka kadang dia pakai lagi gerji beradari ti ia miris nang ta toolbox miris toolbox pak dia pakai jadi hiasan dalam amari maya hangan nang dayu kada baga miris
1: ya bukan dayung saja dari pun ada lagi ya boleh kongsi dengan amik dapur pagi ti
0: kadang gigi dari di kami gigi nang ta minat nai modified motor.
1: Ya, yeah, modified kereta.
0: Miris physical. Rim kereta kadang-kadang dia pakai.
1: Ya. Yeah.
0: Nyikin rim store.
1: Sayang tu kena.
0: Sayang.
1: Bi mati dah dakus.
0: Sama ke ni mon cerita priok
1: tembaga. Ada lagi. Okay. Kuali tembaga.
0: Gini aja dia tak di komen di Facebook.
1: Ya, yeah, Rosin Gunyau menang. Oh, aku pernah dengan semangat mirih kasut online. Bila barang yang sampai pulih aseng ku padat ramadan. Ti menik buran lebih kai pernah tinan. Walaupun cuba pun kai pernah. Ti masih tersimpan saja ku. Mana ya sayang reminan neka. Pakar menang aseng ne padat. Mana beda aseng ne padat. Ada kena tebuk. Ani tebuk jenis design kasut dan kayak pagu ka. Mula-mula ada zat.
0: Kadang-kadang dia selesa.
1: Tebuk the online meng de pagu tu mengen ya. Bling-bling lah contoh. Bila barang emas sampai aduh mana ne menti. Mungkin macam tidak memenuhi ani.
0: Pakar kadang
1: expectation.
0: Senang kena dia selesa sebetulnya. Tinggal limun wah. Wah,
1: ya wah, betul.
0: Semangat miris.
1: Sama mung ada de berlaku de selalu viral de TikTok lagi zel ya. Miri barang mula-mula ni mung de pagu mung de ye. Kali tebek meneg beket.
0: Beket. Okey, gini ni hantar N Angela JB nang salam kacang senyum. Oh, yeah. I said so JP. Ini nanti jeku aku miris air fryer ng oven.

0: Terus dia bersemangat ya.
1: Terus jadi hiasan di sindung je.
0: Ada cadangan lah Elvin Bonson. Pagu ni ngumpul dengan dia pandai suwe ni jamming. Jamming. Baru kait je semangat yang hilang. Selalu no, ujung minggu lah. Ujung minggu kumpul dengan dengan apa ya kah boleh.
1: Sebab nak ragu.
0: Jamming.
1: Nak ragu beri dia.
0: Ayo, pagu lagi Elvin Bonson.
1: Okay, dengan Tamarelli ni nang memang bonar miris barang jadi hiasan penuh dalam amari. Miris soya bean maker, miris oven memula jat rajin pakai kerasa raan derma jamun lagi dayaan.
0: Derma nak kami dua.
1: K2 sedia menerima.
0: Ami dua berondeng je na Maria Lin.
1: Lagi sama Aldo, inang container.
0: Ti.
1: No comment senang.
0: No comment.
1: Betul.
0: Memang Ihong belambak je dermin lah. Saya mana menang no comment.
1: Memang aku rasa babe derm kutak sebetul.
0: Ataupun ni mungkin asal neka memang pengumpul, penggemar.
1: Betul. Color-color, bukan masuk color je.
0: Ada.
1: Kadang-kadang lagi dayak miris container
0: jenama
1: ti. Ia miris bagi-bagi miris color ti. Pakai kembali bekal, last-last si bekal pakai container pakai buang.
0: Masih container end lagi.
1: Jadi anikah fungsi miris kontainer bagu-bagu?
0: Betul. Okey, ini lagi Veronica set ya Azal.
1: Veronica set inang
0: tunjaku kena.
1: Inang tunjaku barang adi semangat miris oven. Masa dahulu iba bujang ruai na minat an miris. Pak nong madin de pakai-pakai sebab miris cake naik kue.
0: Malas re naik.
1: Naik kue. Last-last madin menjadi barang hiasan de babu dalam kotak duduk dalam amari sabara cicak.
0: Cicak betul lo.
1: Kebegidayaan miris memang kau anjua ya pari. Bukan barang kau jadi hiasan Madin.
0: Bukan barang jadi hiasan kau. Veronica saya cuba cek dabi almari yang ada kayak mukudu orang cicak telok.
1: Aku rasa
0: mukudu telok cicak kain.
1: Mende puan kedu perang ji pak ansken mukudu keturunan cicak.
0: Kudu biji telur dah tapi aneh. Telur cicak kan za budak-budak ya.
1: Budak-budak.
0: Macam mentos jeruk. Jadi apa bahaya dadang nak kinya.
1: Samamun ubat gegat.
0: Ubat gegat bahaya. Bahaya sebenarnya bahaya.
1: Jadi merangan tadi babu ki bisa make ai mic buat tengah bisa telefon ke Edimun Adim bah awal ke nanti jaka sebenarnya. Terima kasih ge merangan lagi bisa make di RTM Klik di Facebook YFM Radio. Terima kasih berbagai dengan adik-adik siaran radio di 0.6 MHz kan di 0.2 MHz.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jat sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

0: Anjir lagu pantai bersama dengan Tonios Poji Serarugaon. Bisik keberangan ada bersama KDYFM dia. Harap dengan Seraruga Rami Power. Sama-sama tak gak nanti tak tak bipramen. Ya, yes, sesana nanti. Sungguh tanang kadang-kadang JG yeah. dengan tanang kambing alu Senin Monday Blues.
1: Ya, yeah, lemas semangat.
0: Lemas semangat. Ya. Semangat kurang memang kerja. Kita bersama dengan tadi JG telefon tadi sesana lu hati. Hello.
2: Hello. Hello DJ Hazel.
0: Hello.
2: Hello DJ Angie.
0: Selamat Isan. Hello. Mr. Midese.
2: Selamat Isan Isan. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi. Ya.
0: Mr. Midese bagi dengar topik tak?
2: Macam sebab baru aku on radio.
0: Topik tak pasal barang di semangat tak miris. Pak tebet-tebet ni menjadi
1: hiasan.
0: Hiasan di arut.
1: Ya.
2: Jeko terus terang budak kasut.
0: Kasut.
2: Kasut ku pakai. Ini ada di
0: pakai.
2: Di rajin ku pakai. Pakai aku mun aku hati daya simple. Kadang mun aku di kak pasar ka maki kida aku pakai selipar. Jarang tarik pakai kasut.
0: Ya.
2: Kasut ku bege kasut ku bege. Mun mountain ane boot kogi ge pakai ane bat ko ge dengan pure leather agi ge pakai aku dawe rajin ku pakai masa ku baba ane steady madi bak mau bergerak tani gede mede ready panu ke hiking ke ane ke mede
0: tidak tak miris kasut ti hobi kah?
1: Ya. Suka kumpul.
2: Betul dia hobi. Ngan asyik pakai. Pakai di aku dia remun ni lah. Dia bekut. Aku pakai ke hati, muni kasut lah, pakai sudah berdua. Muni di pasak anak ni, aku pakai sudah berdua. Tak aku pakai anak ni, dindik dengan pakai sudah berdua. Muna ayah. Jadi mun kasut Johnson ko dengan anak suka ko pak ko leda sebab pai pamba ni anak ba pamba saru kena dia nak pakai selipar.
1: Macam mun minus selipar.
0: Miris-miris kasut tebet-tebet pakai selipar.
1: Ayo. Macam mun minus selipar, mana kai minan kasut lagi.
2: Ayo. Comfortable lagi min dengan selipar bawa DJ NG.
1: Ya ngajak keselesaan nedep lagi yang mide ya.
2: Ayo, nang guna.
1: Betul.
2: Kasut hati, bega kasut tu. Kadang ku ngin di bara anak buah ku. Bega show tahu. Pakai dia mengkuduk pasak lagi, lima enam pasak gak ada muka. Pakai anak dia lima enam pasak anak kak. Teja untuk hiasan dia.
1: Oh lima enam pasak untuk hiasan.
0: Tepat radik. Okay, terima kasih Mr. Milise.
2: Ucapan di barangan. Aku angin nak ucapan di Adop DJ Hazel.
0: Terima kasih
2: DJ NG. DJ NG kau nak si ni barang geng-geng awah kau bara peminat-peminat YFM budaya dikit-dikit lagi ucapan Happy Monday Blues. Okay.
0: Happy Monday Blues.
1: Happy Monday Blues. Mana benda happy?
0: Monday Blues.
1: Monday Blues. Happy pula. Mide.
0: Gigi, lihat tak komen di Facebook je.
1: Ya, Caca menang. Kok paling ngahi pasang kasut. Semua jenis kasut dengan stylenya madi nuti. Tapi nyap kelak tinan sejak mirih na. Kayak pun ragapi mina na. Ranek pasal serian atau kucing. Pun gapi ragap bina. Adep memanginya. Kadang nak pasal pasar kucing mall pun minan seluar kedek selipar pun cukup. Kalau minan kasut lalu gap bina. Tapi sanggup nak invest untuk kasut.
0: Ya teru gap bina je sebab
1: sewet na.
0: Sewet
1: na. Sikin.
0: Rek kemaki gap
1: tapi murah gap minan kasut je. Dan ngancang lah sih mall.
0: Tak sewet na tak ruah ngak sewet pakai selipar. Ruah sadik pakai kasut.
1: Merunya bujang.
0: Sah ke lagi.
1: Mana kai janji. Minan dia memanginya kon. Okay, Zal, asyik lagi Zal.
0: Ingat tak Cliff Gibson Cliff. Yeah. Inang ku mbah miris mesin potong rumput inang. Mm-hmm. Memang ku tiap kali pakai enggak paguh rasa ku inang semadi naik exercise nang keluar udas.
1: Udas ya. Paguh. Sen paguh ada manfaat nak kaya dok simpan.
0: Kaya saatnya. Dengar tadi. Felix.
1: Okay Felix, cuma kemenang luggage bag. Ngin biri pun ngempen dup traveling pejin minan. Kalau nyap gapi-gapi simpan tinan hiasan dah bilik.
0: Asik pak aku pikir je.
1: Yeah.
0: Miri luggage bag ti rasa-rasa aku super tak bunti.
1: Memang ngempen nak traveling.
0: Pak ni dengar lagi dengan tak miris luggage bag.
1: Yeah.
0: Ia suka miris color beken-beken.
1: Betul. Orang ngumpul color.
0: Sungguh magi ke luggage bag pak miris dengar.
1: Color nasi. Suka color.
0: Suka color. Kadang-kadang tunda nang tak.
1: Size na lagi.
0: Tunda fashion trend.
1: Trend terkini.
0: Trend terkini. Kadang-kadang lagi luggage gambar kartun-kartun. Ia mesti suap miris.
1: Mesti ada. Mesti ada. Okay. Ada lagi dengan kita menang. Sebenarnya orang tu mirip barang. Dia mesti berkena ini pembaziran lah.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya memang untuk tinan lah. Kan boleh ada mirip barang yang memang untuk tinan lah. Kan kaya ada mirip barang muda kawan jenis dengan kita je nak boleh derma. Derma lah nak inya ada merlu. Inya ada raguna kuwe. Mana boleh dua esok menajen ni? Dayung lah selalu na. Tebek-tebek scroll-scroll TikTok, scroll-scroll FB ke media sosial ya. Mati tebek ada resepi CD-CD. Aku nak nyimpan resepi ti tayu pagi.
0: Screenshot penuh handphone.
1: Penuh handphone. Main pagi kurang ni ngunah kue. Pagi kurang ngunah ni panggang-panggang mengti.
0: Pak teman-teman merima sewak nyikit.
1: Panen tu memori luar ya.
0: Ruah memori.
1: Memori luar.
0: Okey je, gini kan tak di agi telefon tak yet nah komen topik tak. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ Hajar dan DJ Angel.
0: Selamat pagi. Ya, ringan.
1: Ya, ya.
3: Ani apa ringan dua, aku pagu.
0: Pagu. Dai mandi blues ke dua pagi.
1: Ani apa mi dua mandi blues? Happy mi dua.
0: Mesti happy happy.
1: Ya.
3: Aku ingan dua, dua kene.
1: Aduh, mija ada ngupi nyap. Mija masih gusong deh.
3: Aku nak ingat kupiin nanti nih, piin susu ja. Tapi orang lo dia mesti ingat laminya nih senarai ingat kumro.
0: Lagi barang mirisnya di boh jadi hiasan nadi nih.
1: Iya.
3: Hiasan barang ke?
0: Iya, barang di semangat mula-mula ingat gidoi barang nih kan. Ingat-ingat di kedai kan, ingat di Facebook kan,
1: di online kan,
0: di online kan. Yeah. Ingat, aduh, pagu barang ti, aku mesti miris.
1: Kurang miris,
0: miris. Semangat ingat
1: semangat,
0: miris. Apabila ingat memiris,
1: akhirnya sekadar jadi hiasan.
0: mesti pakai. Yogi, mesti yogi ganti.
1: Ayah tahu,
3: betul. Aku tak barang. Barang-barang dah nak milihnya nyemot mentinya pakai laatnya mula-mula nyemilih awak noh yo.
1: Yo, semangat. Semangat.
3: Mula-mula aku tak cekuk injin diit.
1: No.
3: Mang injin diit noh, injin diit singa no u zaman de u ni no sap ni nya sap. Sap bak di moong no no.
1: Okey.
3: Yo. Dia zaman de umma no u ni no paling paham ni deh.
1: Ya.
3: Kalau kalau kabak mah ada di je kabak kulung no kabak lo mau bobok. Duit kabang kira oge ya, dua duit kabang lo. Aku mau ikan nasi ndak aku atau baik di itu nih atau malah di itu sampai mun orang dia pakai tongan lo. Ikan nasi ndak aku.
1: Bukan dah nggak memilih.
3: Iya aku memilih di kedai bau nih zaman lo ka. Zaman lo itu dia mana baru dalam 200 ke 100 lebih ke zaman lo pakai. Aku mau milih sama dia pakai leh dia. Kali adin dia nggak mau gini mesin di bau. Ino mau jadi nih no dang situ.
0: mau jadi barang store.
1: Ayuh.
3: Ya barang store.
1: Pahala legend.
3: Ya, lebih kira sebab aku nyayang aku moga saku kuliah na dang store aku mau mit ni. Na punya pu aku mau na inyu ane nak beli se inyu ane dong mau ni sebab baru pagu. Ya, ni sikit aku sedia nak aku dah milih na memang yo laan yo diit yo bijiit yo dikit de diit eh. Coba mungkin doku kutoban ketik. Kayak na ingin dan aku aja pakai tiap aku rasak pakai mesin otomatik. Ini okey pun naik kedai ni apa sih awak nanti dia ya?
0: Yo dapat, yo pakai kan jin jiit di ombano pakai pohon doh. Pakainya kerana exercise. Sebab dia dapatnya pasang elektrik kan?
1: Boleh.
3: Boleh
1: modify.
3: Yo, asal dia berguna, wakna tu sedih. Itu tu kau mesin bau nak aku pakai. Aku kena lagi bau.
0: Lepas nak mesti ingat lagi milih periuk. Kan lagi trend periuk Shanghai ke, periuk Endon ke. Muka nak semangat ingat milih ni.
3: Aduh, kau tak renang aku minggu lepas lagi ke dia dengan ngoje. Tak ada lagi ke dia komen. Aku milih ke komo, nak kai komo, kau tak renang.
1: Okay,
3: mau milih tiap sepet pinggir nana dia enggak ada. Yo pinggir dong, dua periuk kan? Periuk ada taruh tikat nama kuat nana pinggir nana lagi dalam 50 keping kedin. Apabila milih tiap adin pinggir baga-baga ano dengan periuk kan? Kau ada nang kau gigi saya kau tanya dengan doi nyepakai ya nyepakai tak adin tray dapat adin mau doi tak nyemulia pinggir nama jadi hiasan dalam situ
1: betul-betul jadi hiasan.
0: Memang trend sida
3: ini
0: sekarang teh apabila you ingat pinggir no sangon doh you mau nyayang mak pakai pinggir ini sekian sangon pakai yang mana kau
1: masih pakai dengan plastik.
3: Iya, dia mau je kena. Dia DJ, muka no. Kuanyangan. Muka no pula dalam kotak. Ngari babia deh, ngan cukai cicak ada banyak buka. Aduh, aku marah saya ingat ya kali mau sedih. Sedih aku mau mini kotak jenis dia main kuab-kuab no kotak kontainer tu. Aku mau beresi, iyo, beresi-beresi tiak mau doang, ni nuan-nuan-nuan. Bawang ni, babai no aku, bah. Barang dah tip aku be nani mu ya suci mundo barang turogan aku tu imunang imunang yo babai nanang duri ina ta tak pergi cicak pun mu nengah toki di gua itu gani ketia hari tia aku mau punya petia aku mau gandang kotena mau naik store naik ada babai naik pak store no yang benda yang ringan-ringan aku nak dek sombu de bawah no aku nak bat ke mau bisik dia. Mau doi tiap kalau ya pakai pun senang.
0: Pak tetap ke jadi hiasan dong.
3: Iya. Nolnya tetap leh togo-togo tetap di senang mau pakai.
0: Mau sini-sini yang kena pakai.
3: Sini-sini mau leh. Kak Adin kan modern-modern DJ. Nya amu so-so. Banda boleh nya abah no rame do. Aduh menya amu ti. No so. Bukannya so leh nak pun mana pak gumbo ne. Tunggu abak nya takkan nya pakai di omah no.
0: Iya. Pak kadang-kadang Adin biasanya lagi. Lagi rami di bori do. Dia pakai pinggan bonar-bonar. Mestinya pakai pinggan pakai buang.
1: Pakai buang lah.
3: Iya leh.
1: Betul.
3: Pinggan parasitik in sino aku nama ya.
1: Parasitik.
3: Ya, sudah nak kurang parasitik ini tu nang plastik.
1: Malas yang mami ya.
3: Ya,
1: malas yang mami.
3: Aku DJ, aku tahu nang bayar dia nak kena ni sudah sedia zaman nak kopot manle, malu nak kopot. Kali pinggir nono tepi on.
0: Iya.
3: So yang tiap pengumuman malu mana pengumuman ni bogok nak itu. Ya, so yang aku mau lain kali aku nang dolek aku tak pinggir teh. Biar orang mami pakai ketok pinggir plastik non aku nang onak aku. Makasih bi so yang luka pengumumannya.
0: Benar.
3: Biar aja lain kali tak pakai tik. Yani tu yang pinggir plastik. Dekat anak aku kawin dia dia no 500 700 no pakai dan no.
0: Iya. Iya mau pakai aja no.
3: Yo, yang dari padanya nengaknya soyang pengumuman nanti soyang barak bila nak kasih ke.
0: No,
3: yo. Okay, dua tahun leh, dua leh suar leh bukan semua.
1: Yeah, betul.
0: Okay, terima kasih semua pagi telefon kak Ida pagi tio.
1: Terima kasih
3: semua. Yeah, yeah, yeah. Dugaan, temujak lagu Binaria saanku.
0: Lagu sih?
3: Binaria, Binaria.
1: Oh, Binaria.
0: Binaria.
3: Oh, bawa no temujak lagu ni no. Lagu. Di sunah salah no.
0: So, okay, tarik dia.
3: Ya, tarik dia.
0: Ya, okay, bye.
3: Okay, bye.
0: Yeah, bye.
3: Aku jumpa dalam terbaru dia. Bye-bye.
0: Ya,
3: yeah,
0: ya, bye. Semua gelinas.
1: Cukup gelinas ya.
0: Cukup gelinas. Betul nak Taji? Barang-barang miris pakai tebet-tebet ni
1: jadi dalam store. Dalam store simpan bisa wasawa kerutinan lagi en.
0: Kas lagi nang tak jadi hiasan.
1: Ya.
0: Agi gaji kami tertinggal miris barang ni nang aduh. Barak pakai.
1: Sayang reminan. Ayo. Mana badan sayang minan sedangkan tu meram meriri.
0: Tapi
1: tinan.
0: Tapi sama dengan Tony Pisben. Napa-napa. Yeah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Arjan bersama dengan Tony Peace Band.
3: Napa-napa.
2: Napa-napa mirip barang.
3: Napa-napa mirip barang pakai Tok Tinan. Jadi hiasan.
2: Jadi hiasan. Pas betul je. Kadang-kadang tak selalu fikir nang kena tamis sebarang ti. Tak dapat exercise.
3: Betul.
2: Contoh barang exercise.
3: Mu treadmill lah.
2: Treadmill.
3: Treadmill.
2: Minggu sebungah semangat terpakai treadmill. Pak betul-betul menjadi hiasan di...
3: Bukan hiasan sah. Jadi Tinan nyangkut tawel.
2: Kadang-kadang kata miris pakai lai jus. Kami kumiris barang
3: juice,
2: pakai lai jus.
3: Juice.
2: Dapat diet.
3: Wah.
2: Konon-konon i diet. Teben-teben jadi barang dalam kotak.
3: Mana kau nak muat? Lagi hari pertama lagi okey.
2: Semangat.
3: Minggu kedua makin kurang semangat.
2: Okey, terima kasih yang
3: berdengar. Terima kasih berdengar kita ya.
2: Berdengar di Facebook, FM dia.
3: Dan telefon lagi.
2: Terima kasih juga di telefon. Terima kasih juga yang berdengar dikenal di RTM Klik. Jadi memetik nyami je atau beri penerbit segmen Mekat Kalimohas. Lepas nanti tak akan dapat kenal agar 20 radio sok nasional FM. Lepas anak PJU bersama dengan pengarut medium segmen ia dengan di Arut. Mereka betul nanti akan dapat kenal Carta Lagu Bidaya. Asyikkan juara Minggu Wati.
3: Ada kenapa-napa.
2: Okey, lagu sekasa so Sheila Prancis Sina Salah di Sina Salah. Jadi ingat juga selamat salam Malaysia,
3: Malaysia Madani.
2: Bye.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi kan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah Penanda Aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah Penanda Aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlumbaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlumbaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Okey, dan mari kita bersama-sama kepingaga demasu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama. Segmen Yengan Diara Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Baik, Kevisa Mari dengan Dino de Martina ni tengah lagu dia berkenan dari Pogan. Yang ini pun jam tina kepada kita semua mahi minat rim pas pukul pagi. Lebih pengisi yang dengan di aran de berpagi ti. Berpagi anu ni, anu ti sementara ni berancu 2026. Lagi pukul peri setengah ti mati, kita rasa sama-sama keping carta lagu berdia. Bersama dengan penerbit Josh Martin. Sikah jangka ne jadi juara bagi dia minggu ti. Nah, sama-sama kita ngajah siaran ti ne ke pukul 2 nerang nuti mati ya. Pengisi yang ngan diaran. Okay, terima kasih lagi bagi kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Baiknya bagi kita ada keping minan RTM klik. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Kuching. Dapat keping minan frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian. Dapat keping minan frekuensi ni 07.2 MHz.

0: Hello, semua berdapat lagi bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini bersama doku George Martin ataupun DJ Josh dan tipu ni jam robih lah dan di jam setengah lah dalam pagi ini pagi yang ini sementara nak berlanjut sawal 2026 dalam pagi ini cukup nang pagu hondu ya sekira hondu dari pagu ingin boleh report nak doku lah tak aku tanam hondu Mad Malaysia nang hondu dari pagu. Alright pagi yang semua hondu pun gaya hondu dalam pagi ini ingin bersama doku top 10 carta hondu ke pukul semongdi robih sisit lah dan pagi iti ngidi aku serah pali studio to ke nudu Midrat jadi DJ dap tugas program ataupun segmen yen ngan di aren dang pagi iti. Alright jadi ngidi to ninga kedudukan carta to saan episod ke 27 ja dia tepali atau ninga kedudukan carta to minggu lepas
1: no more small.

0: Hotte carta lagu budaya sama DJ Jones.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitiap santod lagu ingan. Pasal merapas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
4: Terima kasih ingan bob sama koi dan pilot Charlton lagu-lagu Bidoyo. Aku, Captain Jones, dan penolongku Captain Jazz, taban dengan ngajit lagu-lagu dan Charlton ini. Saan tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saan ngundi lagu-lagu dan carta iti. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta iti, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti saan ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, dia ingan klik, asal ingan dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingan matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal mboh, tanya sebab ingan mulai rumah dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak datang ye, makin ada di komen dah. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dan program carta lagu-lagu Bidoyo.
5: Carta lagu Bidoyo, evolusi musik otak.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin di Radio YFM Bidoyo dan pagi tinggal dah tapak dia ngajit koi di frekuensi radio di 0.2 MHz, 2.0.2 MHz. Dua ingat tapak dia ngajit koi secara online dan pagi ti di Facebook YFM Bidoyo. Waktu nak ingat di RTM Clicks, ingat kalik saja Radio YFM Bidoyo dua kayaan. Laki ngan dapat ngajit suara aku dalam pagi ti. So kucing ya, yeah, bagi ngan deraan le ngajit ga, ogi ga audio ataupun portal radio, you know portal radio RTM .gov.my. Laki ngan dapat ga ngajit ragu-ragu atau Bidoyo 24 jam plus dengan ragu-ragu kayan dan pukul semua dua nopkon ngumi lah. Ya, yeah, kilas memoy jam ragu-ragu Bidoyo. 9 jam lagu kayan. Ah, okay, inilah portal radio YFM Bidoyo /kayan. Orang jadi ngato di saat masa dan pagi ini sebab tugas atau noga pukul semong di lobby sejak dan pagi ini atau tajam dengan ragu di sebungas di tempat nomor lah.
6: Nomor semong.
1: Alright, jadi itulah ragu dah selamat minggu lepas. Minggu itu, ragu itu berjaya maat ke kedudukan tapak nama semong dan carta lagu-lagu Bidoyo terus undi ya, selepas itu ya.

0: bersama.
1: Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyan. Ja atak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anubran Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungmi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak, bian perwatakan dikena, pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris, ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan, ka uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.
2: Mai bai.
3: Oi.
2: Oh, no ni ke nai bapai ni.
3: Mem, ngasuh ku ni. Ku ni nak main bola nak.
2: Na bai, timbo kopi ngalung na bai. Bayu ke maat gain dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
3: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
2: ingat ti dah botot modo ke tilang. Ya mati na maat kait do ke teban. Deng maat dia bang maat ingat bol.
3: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mu gasak ningat drama kiliang.
2: Yo ningat di TV. Oni gago telefon nyatun meja ini guna.
3: Mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngat TV.
2: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik telepon kano.
3: Muti mak sebarang gong telepon nyama ne. Sama sam dang dang tu.
2: Dai pun ingat gamal ne tepa ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
3: Yo mai.
2: Yo ati.
3: Dei bayar mai.
2: Doi bayaran tiap tapak kati telefon kano. Watih ingat cara. Katiknya tu ingat kan ni.
3: Muti.
2: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat yo ke.
3: So.
2: Kati. Ingat tengah. Watih ingat buka itu. Telefon ingat tekan Play Store itu.
3: Oh ni nangnya Play Store lebih.
2: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
3: Mesti sikit tu. Baku sana tekan tu anu bokon. Ingat mau doi tiap. Waki.
2: Asyik yang nyaman tibih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ngan type itu.
3: Ini lagi.
2: RTM Click.
3: Yo.
2: Ngat type RTM Click. Nah, dia pun type. Nah, mau luar itu. Nah. Kita ambil hijau mula itu.
3: Yo.
2: Tekan itu.
3: Mau tekan je dah.
2: Tekannya yo. Kami telepon nak, dibuang teleponnya itu.
3: Wah, ini tiap tanggung wang mau paksa ganti ya.
2: Nah, ingat. Tekannya aku tekan. Ingat, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu. Nah, yo.
3: Yo.
2: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
3: Oh, waktu ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
2: Inoh, dia ni. Acara ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ni ingat bol semuanya. Dapat ingat suat telefon.
3: Oh, patut tu leh. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti ya?
2: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
3: Oh.
2: Atau dapat ingat bol cara ti. Aku pun tak tahu nak luar di kiti. Dapat ku teringat. Atau nak basioh ke.
3: Ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah
2: dapat asal tempat tipon je asal tu di badang di mate call ne pak mak buna ni le jak sumuk ogoh tu ya tak sebut
3: hati no senang dia ya. Bisa jorak ku guru kati asal ku guru kati tiak token na bekas aku no jiling aku
2: nya
3: guru dati dai milik kupi nanti
2: nah tak guru dati satu
3: bagus ku balik ke boli Dek dulu di kursi sofa.
2: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
3: Oh, yo.
2: Nah, bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang TV yo gi ge.
3: Ya lah, ya.
2: TV.
3: Minti pali tiba nah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
2: Cuy, padunya.
3: Okey lah.
2: Kopi ke timo bayar ke bayu?
3: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban duit ko.
2: Nah, menatik mati ne. Ya, penuh-penuhnya.
3: Dalam aku potin lah susah.
2: Makin penuh. Alit tinggal aja. Tak suang dia.
3: Ya.
2: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no Ince Fokadun. Jadi, atau anda ngajit tadi, so iyo.
0: seokey je ningat FIFA World Cup.
4: Okey, memandangkan nanti World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ningat World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama tua Encik Jerome. Agak jadi aku di sekian ringan eh. So, Ki ingat dengar FIFA World Cup itu?
5: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan kasi boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak bidat, ni perang.
7: Dukudutun patang, rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia botong.
10: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Peri ataupun 25 Mai 0 Meribah 0.

0: Akhirat Bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal merapas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
4: Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
5: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksian so Facebook Section TV RTM Kuching.
6: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bedoyo. Alright, kembali lagi bersama doku Josh Martin dan program carta episod ke-27 minggu ini. Doku lagi ningga kudu-kudu nanya mau lagi ngin message dan Facebook dalam pagi ini. Kurang ada juga selamat pagi dia nudu Puan Dorin Gubes dalam pagi ini. Ya, selamat pagi kan nudu kedai enjin sangkut. Kedai enjin sangkut ya. Salam. Selamat pagi kan nudu Muhammad Denny Ason. Selamat pagi kan nudu Ince ataupun mungkin Puan saya ikut si Monica Arong dalam pagi ti. Ya, nang selamat sansan DJ geng-geng awah dengan sopro peminat setia Radio Wife Media. Ya, harap sopro sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan nudu Ronald Dennis. Ia pun ingin selamat pagi kan dalam pagi ti. Doa yo harap suaknya dogi ngajit radio dah pagi ti sehat-sehat. Oh, pagu doa no supaya semua ataupun suak atau sehat dalam pagi ti. Selamat pagi nudu Mide Sam. Ya nang hello DJ, selamat sansan, selamat berdapa dengik. Ya nang happy Monday blues. Mide Sam ya setiap penulis nen dia memang Monday blues. Alright, selamat pagi kan nudu Nicholas Steres. Ya nang selamat sansan, selamat bertugas DJ. Aku terima kasih nudu Nicholas. Selamat pagi kan nudu Henry Bal. Hello, enang shalom DJ. Selamat pagi, selamat bertugas. Dua selamat pagi kan nudu suap barak geng-geng awah inoso Henry Bali. Selamat pagi kan nudu Puan Nyimoy di Kupuak Skanis Bauh. Selamat pagi kan nudu Sebastian Lotai. So Kupuak Seratau dalam pagi teh. Yanang selamat sansan. So prog daya. Okay, selamat pagi nudu Paul Sekin dalam pagi teh. Ia pun ingin ucapan selamat pagi kan nudu suanya dalam pagi teh. Yanang di kawasan Tebedak dalam pagi teh terang dengan jawa siru. Okay, selamat pagi kan nudu Elizabeth John. Nenang selamat pagi DJ masuk Tudan Miri. Oh, terima kasih so Tudan Miri lagi ngaji tato. Eh, dalam pagi ini memang pakai RTM Clicks. Terima kasih ataupun ingat di Facebook YFM Bidoyo. Alright, selamat pagi kan duduk Ince Robert Jawas dalam pagi ini. Terima kasih doa yang nang mudip dilalui dengan tersen. Terima kasih so Robert Jawas. Selamat pagi kan duduk Andrew Rafael. Nenang selamat berpagi DJ ni agak pagu agak kok dalam pagi ini. Selamat pagi kan duduk Yam Tuan Sri Allen. Yang selamat sansan DJ aku ti Allen so Kampung Beratan. Yang ingin salam tuduk Rawang I di Kampung Madin. Salam so Brunei. Wow, so Brunei yang ngaji tato dah pagi ti. Terima kasih duduk Yam Tuan Sri Allen. Jadi harap dah pagi ti sehat ya. Okey, selamat pagi kan duduk Madam Dolly Tawin. Terima kasih sebab suak ingan mohogi live bersama doku di radio. YFM Bidoyo. Okey, jadi terpalik lagi dengan ragu atau di tempat nomor lah.
0: Nomor moi.
1: Lagu di tempat nomor moi dan pagi ti ialah lagu The Baobok Barot minggu lepas Tones Poji Seraru Gaon terus di bersama di carta lagu-lagu Bidoyo.

0: Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabin tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Selamat berpagi, aku Cikgu Lilian Anak Lutan, wakil kepada DBN Abin Dulu, AJK Pendidikan. Abah kambut suwe dengan Ami, The Abi Ceramah Pendidikan Generasi Muda Bidaya bertemakan Pendidikan Bermutu Masa Depan Terarah, The Hotel Lihwa Abin Dulu, Wang Ando Enem, Semeng Mahi Ando Boran Iju, The Pukul Mahi sampai Pukul Rimah Kemiandu. Abah lepaskan peluang itu. Untuk ani segala pertanyaan, boleh hubungi Tuan Pengurus si di BNI Bintulu Mr. Lennon Sanam dan talian 0 indik PRI mahi mahi rima PRI 42 taru satu usaha ami Madam Floria 0 indik 2 mahi iju mahi 0 rima rima mahi bendahari Madam Mimi Maria Francis 0 indik 2 mahi 04 mahi PRI mahi PRI dengan adab aku selaku Exco Pendidikan Cikgu Lilian Anak Lutan 0 indik PRI mahi iju rima mahi 204. Jom jumpa di sana.
3: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan Pingituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya. Alright, jadi kembali lagi bersama doku Josh Martin dan program Carta episod ke-27 minggu iti. Hanu iti, ha, sementara untuk beranjuk sewa 2026. Moh sementara hanu tia mungkinlah mulai 2 minggu atau dan bulan ju iti 2 supiah 2 pri onu lagi ngedia atau kemisi. Ah, kemisi anu ni. Kimisi Onu Sarawak bangga jadi rakyat Sarawak sebab patut hingga adin Sarawak mau bogok maju tim memang bodek-bodek sih lah sebab patut hingga adin orang mau pagu atau hingga oni-oni kemajuan dengan ngojit saja berita radio YFM Bedoyo ataupun radio RTM dengan ngojit berita bogok ini nanya projek-projek pemasang lagi berponu di seluruh Sarawak waktu ini inisiatif-inisiatif patut dengan puan pasar pendidikan, pasal kebajikan, pasal macam-macam lah. Ingat ngojit saja radio YFM Bedoyo, waktu ini radio RTM saat ngojit info-info dekat senbau pasal inisiatif dua program dasar so Perintah Sarawak. Waktu ini jadi dekat senbau Sarawak ataupun adin mohogi belon ataupun mohogi syarikat belon adapa dua adin yang mohogi ngatul pimono direct so Kuching ke Singapura jadi osi-osi dari ada di ke Singapura mak susah otin ingat-ingat roga sebab nuna in pengunang so premier to roga tiket doi re berubah baik yo onu kemisi sekolah baik yo ni onu bahas lah ataupun tengah sawa nyong sawa puun sawa roga tetap kiang noh jadi iti pimudah hoto naik perancangan jadi sekiranya me ingin re odi ke Singapura ke dan nyong sawa iti ingin mepuan kiang ki de patut ingin nyikon sebab iyo roga adik berubah jadi ogi man lagi dalam belut ni noh lagi paguh saja roga noh sekira to banding dua syarikat benik noh iyo lebih murah pakai saja yo lebih murah tambang yo yo akan berubah setiap kali masa musim cuti masa onu ayu ya akan berubah ya akan maat mar pakai syarikat Bironoto itu yo aninangnya roga tetap inondi so kemudahan lagi bersedia ada perintah nudu rakyat Sarawak. Alright, jadi balik lagi atau dengan penghitung susun carta atau odik ke ragu di tempat nomor
4: nomor ju
3: Alright, jadi terpalik dengan ragu atau dalam pagi tih, noga ragu di tempat merju, rindu-rindu sayang, Division Ocean.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai Messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket industri music auto.
4: Yo everybody.
5: Lawa, Mia Yong.

bersama koi dalam pilot Nas Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, sebab penolongku, Captain Jazz, topan dengan ngajit lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu di pokok. Ingat opomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutup kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia penuh-penuh, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikit dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mutapun, klik like dari buah atun lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bedoyo.

0: Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita buk ngojit segmen Sembang Buah Nuam. Payu puas ngojit ragu? Segmen Sembang Buah Nuam dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Sembang Buah turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap gerumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Kembali lagi bersama aku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya. Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini saat episod ke-27. Jadi bagi peminat-peminat main ball quarter final ataupun semi final, itu ialah semi final saat Piala Dunia 2026. Mak komut onu taruh itu semua 5 bulan Perancis ataupun French lagi berdapat, dua Spain atau Spanyol ya, dua negara lagi berdapat. Maka ino saat ni lagi pemain ataupun main semi final ialah diusah tim England ada berapa dua tim Argentina ino dan onu pat semong nom onu bulan Julai. Jadi ino dua main cukup nang critical dan ningga osike the odi ke final, dua osike dari berobut tempat kita lu dua kipat. Inilah jadual saat Piala Dunia 2026 bagi ngandel anda ningga mak komut install ataupun pitun download aplikasi RTM Klik. Alright, jadi jap terbalik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi on Lundi itu sama-sama ngojit lagu di tempat nomor
2: 5.
1: Alright, di lagu tempat nomor 5 dalam pagi itu lagu So Hamilton Johnning tempat lagu Dodon Jura yang Pimoh.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, pagi lagi bersama aku, George Martin, dan pagi itu di Radio YFM Bedoyo, ya. Alright, jadi ngidia atau ketemu dengan ragu di seterusnya, aku dah tinggal ada message-message barat dengan tu di Facebook dan pagi itu. Aku lagi terima bogok lah message dan pagi itu, ya. Jadi harap barat dengan tu sabar lah, ngajit ya. Alright, jadi message bunga itu lagi nok so job sama Sam, so aku buat selampit lundu yang nang yo, kita kis sama Sam alaya sebabai buai. Ingat puan nang yo ti ia nyari selalu nak buai. Sebenarnya kerja ada cukup bahaya pakai yo ada sanggup naik. Ya. Okey, jadi nang selamat pagi nudu suak baranya ada lagi ngajit Radio YFM Bedoyo dan pagi ti mudah-mudahan nang ya suak atau alit sehat. Dua makin bulat ini harap oboh brokat dak topak. Ogi limungan suak duo otok enenge okey no ino in so sama Sam yo ataupun babai buai enenge asal otok janji bahagia ino so sama Sam dalam pagi te ukurane bahasa geti so Matthew Zindora yenang hello selamat berpagi DJ salam damai dengan semua geng-geng awah dengan semua AJK PPSMBK yenang harap sehat semua ya. Okey, selamat pagi kan duduk Desus Pens dalam pagi te terima kasih duduk Desus sebab mengoji totok di Radio YFM Bedoyo dalam pagi te ya. Alright, atau kita Zimi Raj dalam pagi te ya yenang harap suak geng-geng awah sehat resen. Dan pagi itu selamat pagi kan nudu Make Oily nang selamat pagi DJ nang semoga YFM terus ceria selalu ngin salam tudu babai ya Eli nang babai ya you know so Make Oily okey selamat pagi kan nudu Landi Lamit dan pagi itu nang shalom DJ, nangnya selamat bertugas pagi itu. Oni abal DJ sehat, aku dah pagi itu ya. Selamat pagi nurusu abra madi pengomba. Ha, yang nang jun nurusu abra fan club sumbuk linas. Ino so Landi Lambit sumbuk ataupun nenek villa. Selamat pagi kan nudu Rosin Gunyau yang nang salam damai masuk serian. Okey, terima kasih nudu Rosin. Selamat pagi kan nudu James Pengiran. Selamat pagi nudu Lilian Nojeng. Yenang selamat berkonti, selamat pagi nudu suak bara peminat-peminat lagu Bedoyo ceria-ceria selalu ino so Lilian Nojeng dan pagi itu atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
4: 4.
3: Alright ya atau bersama dia ngaji lagu tuk tak tak tuk tak tuk sila dah kuyut dah bagi dit kuyut ya mak dasa ayah dah ikilin dah aku sejak dah oginya ningat ya tuk tuk tuk tuk kata no. Alright jadi jat bersama dengan Peace Band temangan yumu amuk dayung temangan di carta lagu-lagu budaya.

0: tadi ya. Ponu, nak ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kananya. Dari ketubuan ku buat tu.
0: Nah.
1: Mu tiak ni si doh je. Pandai pagu apa mu? Boleh aku tolong ku dekati apa mu?
0: Inoh leh buat ni, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggulat bilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke diban. Lepas tu diban tu pun dia buka din.
2: Asyik dia pandang pandang nanti sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba. Terubah, ya. Betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu ni anak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak olo ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang, mana nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Ko dengar siapa pagi aja, duit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit leput, tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri ni yati. Kadang yati kuasa tu. So lagi so endok yang mau umur yang ti kuasa doy yang dipisah atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat na.
2: Kau
1: kau mau nam di semua ni. Kau nama si iat.
0: Itu yang si iat mak muno it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau
0: pakai mai? Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Tidu dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Tidak hati. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nangan lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lantai tu mai.
2: Ngecek adat mu tayar, ngecek adat mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo matu terlihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggut lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Tapi
2: surat siklet mula. Mi tu bak urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lagi ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sadi kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya iya boleh.

0: Aku Josh Martin, Nadi Small, lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.
1: Baru jadi nanti ragu so sumbuk glinas ya taban ragu dan dut gedut guyang dangdut ragu ini ngarang 224 undi saat minggu iti ya jadi ragu ini tapo dengokal tepat di tempat nomor 2 sementara ragu so Ellen Kayan ngunci cinta ti masih lagi di tempat nomor taruh. Alright jadi nganto di to saat masa jatuh sama ngaji juara atau saat pagi iti ya do saat minggu itu sebenarnya
2: juara.
1: Ara ragu itu masih lagi juara ada minggu itu ya. Ragu itu mendapat juara kali ketaruh. Jadi supaya domdi sudah lagi sekiranya dapat juara. So Eliza Suzina ragu dan jawabeng.

0: Gerak Bersama.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka gantia.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pingituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi kembali lagi bersama doku dan program carta lagu-lagu Bidoyo ino jaya top 10 carta untuk saat minggu iti. Dorto recap balik kedudukan carta minggu iti ya.
4: No more

Jadi di mana ragu-ragu di selamat dan carta ya. Ogi kota demre ruah dan minggu bau sekira ragu ino masih doi tapod undi. Ogi kota ada gitu ngah monot dan uruk ragu-ragu selamat sebab ogi ragu lebih hebat lagi. Jadi mak komut bagingan dogi peluang ingan ngundi leh ragu-ragu dan carta iti sa ragu-ragu de sobot kuti ya ragu-ragu di selamat dimuti tapod maat monotkan top 10 dua ketubuk leh ngundi ragu-ragu dalam top 10. Jadi sekiranya yang kurang undi ragu dalam top 10 ini mungkin ogi kada ragu ini oleh murut dan uruk ragu-ragu selamat. Sementara ogi ragu de sepuuna nog iolwah ragu itu masih lagi soon undi paling kuring paling kurang ya ragu itu ragu so kesna ataupun ragu so Rodney ya. Itu ragu de bade salahku ragu itu ragu itu luah ya ragu so Kesna Dufkani ragu de adon masuk Brayo jaji.

Alright, jadi nak kita sejak program carta atau saat minggu itu episod ke 27. Lepas itu ingat naik pari bersama dua DJ Mil nak pukul semong 2 tengah ondu itu. Terima kamut undi ragu-ragu dan carta sebab suam ogi dalam Facebook YFMB Doyo. Jadi kena biasa ogi ragu dapat peruah mesti ogi ragu dapat kebarot. Jadi dalam minggu itu atau yang ngajir ni lagi ragu dah berentak bau. Itu hilah ragu so guru vokal yana Valerie Tiam itu ragu dah mau bau ke abu kebarot dan sawa itu ragu dah don dawoi ataupun nauha. Jatuh sama-sama ngoji Valerie Tiam Dawoi. Nak kata berdapat. Bye-bye.

Aikia cinta kajun-kajun de mati. Terima kasih pilih bersama de berpagi ti dah pengisi segmen yen ngan di aren. De mati kita sama-sama keping carta lagu bidia episod de kedua propri ya. Edu projo sebenarnya. Bukan dua propri, edu projo. Okey, mari terima kasih pilih bersama dengan ulangan carta lagu bidia dapat kita keping nah pukul semeng berpagi setiap berpagi enunem ya. Okey, bagi beli tadi kuasa kucing de berpagi tidak pengapi mina frekuensi ni 06.6 MHz dengan lagi bagi beli kita ada kawasan Serian dan pengapi mina frekuensi ni 06.7 MHz. Selamat jalan tugas dan semua beli kita de berpagi tidak kurasa de beli kita megago de pitak penenek selamat bitanek. Selamat nyintia juadah beli kita de deg nerangan nuti. Lagi bagi beli kita ada masa itina ada Sinci Pawan ngatur penyalan di Johor menipun dengar bila kita sentiasa gagit di jalan bahar sentiasa kita ngajak atu selamat ya. Biar kita lambat asa kita selamat di tempat tertuju kita ada anuti selamat nyalan tugas selamat berhibur di pukul 9.2 darangan 2.

Okay, dengan jam itu nama bagi kita 22 minit rimpas pukul 9 ini berpagi. Bagi bila kita ada keping minat RTM klik, tetapi saya bagi kita ada masa tina selamat keping YFM dia. Dengan lagi bagi bila kita ada Ramin, berkali dah berpagi ti ada darangan tina nak mohon sekolah darangan tu. Oh ni pernah tu dengan pagu penyalan kerja bila kita ada anuti supaya kita tangan Ramin. Ini cek tayar bila pikakas elektrik kita deramin ya. Kali ada kita jaga nenek berpagi cerna. Kamut kita nutup Swiss current. Periksa lagi keadaan petak perana kita ya, supaya kita entegan remin kita ada narangan nuti. Okay, selamat mengatur tugas bila kita. Kali dan nanti pun ada bila kita ada kerja ada emeh kerja ada kebon. Selamat mengatur dengan pagus kerja bila kita ada anuti ya. Anu dia cukup peras lagi dia bandarai kucing dia masa itina biasa kita jaga penyihat kita melangan dulu ya, bagi bila kita ada temu janji dia klinik dia hospital. Ni cek lagi kad klinik kita ya. Bingkali dia anuti bila kita ada temu janji rimpas darang anuti mesti lagi bingkali anu pagi lagi ada temu janji kita dengan doktor ya, the klinik klinik Parker. Yang mana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti selalu berhibur pengisi seka ya, the klinik klinik Parker. Yang mana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti selalu berhibur pengisi segmen yang dengan diaran pukul 9.02 dan 2.

Lagi kira-kira 20 minit lagi kita habis sama ada perpagi ti. Ya, dah habis pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. Kawan ni pun selamatnya lah tugas next semua pula kita. Bikali dia berpagi ti ada tengah-tengah pula kita ya. Ada era dengan anak mohon sekolah terangan dulu. Lagi ada bila kita ada ngambil peluang dan nuti ada ira bibiri barang. Selamat bibiri barang. Menipan wang timpu kita ngacung karu ratus de ihok ya. Sentiasa kita cakap penyelamat. Lagi bagi kita tekan anak kita. Ya, anak kita dicek de taban kita. Dengan lagi sentiasa kita cakap penyelamat beg kita yang wang tipu kita bibiri barang de tempat-tempat de karu inya ratus de home ya. Lagi terima kasih lagi bagi bila kita ada setia bersama. Bagi bila kita ada bersama bila lagi pukul 6 berpagi cerna pengisi makan krim khas. Kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa kita bersama dengan Di Velo. Amuk dayung berdia.

0: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Okay, taruh minit lagi pukul 9.02, nerandu pukul 9.02 timati kita rap silung Keping Sencik Miri FM ne pukul 6 lah mendu dengan stesen dia dapat lagi ke Keping ne pergi pukul 6 lah mendu ne pukul 9.02 terpengaruh bala kita dah habis pengisi segmen ngancang peta dengan segmen ngaram power. Ya, dengan saya ketika bersama ada berupa giti pengisi yen ngan di Aren sementara ne berencu 2026 dengan saya ucap selamat bertingkah dengan salam Malaysia Madani.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

6. Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pergi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitup. Tak atak yang baru, tidak lebih. Peran peperah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung gare.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak anak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kerene lebui.
0: Wah, temua boring. Tuh, tuh ngomong tu nak duyu. Yo jarun aku eh. Manyo jalan tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Dahok halamani, Eman Radio Kayan Miri FM.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kena nak haji lagu ngapa-apa ni tamli muhi nama kelo bake-bake hal ngelara jaka ni hati ji lagu ala kenan Alex Lihana Tavit Inam. Okey tini bake tam Iba Vincent sayu blado DJ menesibu Jayani DJ kena tini sekena menika Iba Vincent alang lah havan ni nepe jadi hik ngejeloh program ngelara ngelu ana dahin hapan. Okey menitam ni nepelah huma kelo bake-bake lantih noto jaka ni huwi nama kelo lepasa pengumuman ka nginang sayu apui klo ti bahi klo hadau temaram apui klo ha uma avo na pelahu meklo mai inai ampai klo sentara nak kulis sekolah ti teklo nyinang luak huma avo ti minateksi suis klo ampai klo mekep kan na pelahu minateksi apui ges klo ti hadong klo aram ne ti teklo maram na jakiring ampai klo sentara nak klo ulis sekolah jaka ani kedahina krene kusangkusi pelalau ano program mangelarah ngeluan dan hapan magate plu telok de bulan tusu duman 2026. Oke tino puku 62 junan ai tampo jopeji alam segmen ngelarah jaki men ona puku jingedau hani tam te payang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi puku naji 5 minit ngedau hani tampo ji alam segmen dahok ta madoani minate balai maklala meteng nun ka dahok ta madoani tina ku metai HP Shredo Kayan tidak dah tanpa kalai doa ni hati mengan dahin pengan jadi aku ngina meklo leng jam erti dah doa ni meklo hada metai aji dua kata kloti jasi kudang basa na alam pukul ji 15 minit ngedau naap. Okey, pukul Najib Junang, kita puja paji alam segmen dah apa tangga nurai patah barang. Menuanan, kita paji alam segmen dengah kelia. Pukul 2 lebih, kita paji alam segmen adat asen. Pukul 2 Junang, hana kusang basa lundoni alam sejarah menitam lim. Menuanan, kita paji alam segmen dengah menhawang dale. Dilahu tepat pukul 3 lebih, kita puja paji alam program PDK paji dahin kelok. Okey, nana hana program ngelarang ngelu ana dahin hapan lama tama puku 62 belu adau atang puku na telo levi nana lim dang pano pahapa dan lahu da mauk info man itam lim.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Teguh kalau alang enap mencemburi bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ni kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat dengan kita un monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke tiga puluh kena hubungi aku si tenun. Aku idang off share ilmu ni free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na na. Nunan janggut 40 dang. Aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetis ni mang kelok lekoh lekoh lah. Bila telok monetis 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main game, music ajak albaraman adi. Kelok rakan kelok sendiri alikan kelok post alam YouTube lah. Main lah video kelok hati maup semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nunan. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu yang sensitif.
2: Saya datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
7: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Amir Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Okay, mau sengadau dan lahu mau senglara manita mlim. Jadi empat manita apa jo apa ji tekleng hiji lagu la anan lakenan Airy Fahrenheit hati cinta sabun mandi. Tini teji info aku si manita mlim manita jo kepen dermadaha andana te 25 bulan tusu 2026 hati gate dau atelo mata mapuku nepi tanajima atau puku neji ngedau. Jadi ngavan dahana kepen dermada dahani hak miri Marriott Resort and Spa. Okey, teplu saya ada bulan tusu tino kepen dermada ha anda hana ha Promesuri Imperial City Mall mato mapukun pulu jihma atang pukun aji ngedau. Jadi man kalau alang dang dermada ha dahak sang mauk abaha 5 kilogram. Kanan tejoh kepe na dermada ha anak na hadua ngavan hati 35 bulan tusu dah na hak miri Marriott Resort and Spa dahin 30 sayat bulan tusu ke dah na hak Permaisuri Imperial City Mall. Jadi man kelo alang teh havah dua do ni tena kelo peji dahin dah te dermada ha delahu mani tamli man kelo hadau mate kata kelo ngejela segmen dah ta mado ni ihati mengan dahin pengan jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau na'a. Jadi telok pejoh pelalau kelengi aji lagu ni unari ngabang paha panitam lim hui naman kelo ala ngelara jaka anih.

0: Larah Jaki Miat Pengjam. Microsleep Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahindha alangtik tugung dahintam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahinna, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan, Miri FM. I like. Shh, I like.

Okay, Nana J lagu ala kenana Jolly jangan ni hati hat livan doh kayan terlalu lagu nan geri hitam pra 56 minit pukul 62 beluadau. Dah nanti ni aku nama o ka selobau dan lahu sengedau madalo bake-bake ta malam unai meja usu ngejro live HP Shredo kayan selobau man ulojon ding ingan jekilah ibibi sayu lebau man bosikah duten selobau man Francis Ancis iba Vincent nan palahu man Raja Muhammad Fazi. Nah, pelahu man kelop poket pido ama inai ala tek kelengi dado kamera FM pakai frekuensi FM Jikusun Nompenji, FM Jikusun Jipentusu dan pelahu man kelop pakai radio online tam nurepah RTM klik jaga ani. Okey, bila kurik mandi pukun aji ngadaun ai tam sentai payang jaki tek kelengi adengah mepaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi empanita mate kelengi adengah lenai man angka sapuri Kuala Lumpur tetap kelengi je dah bara aneh unak ring.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Nisman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Nisman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX, oleh dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya, rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempengerusikan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam kali. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%, dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mahsyar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban, manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, masa ngada adalah homa o ke senglarah mani tamlim kerana telah pejapa ji alam segmen dah hok tamado ani. Jadi nungka dah hok tamdo ani tina ku matai HP Shredo Kayan tu dah hok tampa kalai do ani e hati amengan nurepah pengan. Jadi dah na tu anai hati tu wash o for nurepah tu wet for ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dahin nampan aku basa dua kata ku din lah kata alanai membakai bakih tam. Okey, tidak kena mau ke sayu lebau dan lahu sengedau mandala bakih-bakih tam malang unai meja usu. Ngejelah segmen dah hok tam madoni selebau men ketuan tiat, selebau men bosikah duten, lestian bulan, Miguel Majo, selebau men Ransom Jimmy, sengedau manado litawan, Petrus Wan, Flo City, JKSB, selebau men Juk Imang, Jau Anye, dahin bakih tam Dublin ke baja. Mesti ada lah membakai tamu lojo nalang kira unai meja usu manaku lah ngejelo segmen ada hok tamado ani. Dah nanti ni aku sang basa kata ku naloi hati lubunji mengan im hidanan aku sang mesau na ani. Lubun dua tai im pengan abok laing duha bahe hungai ti. Okey, tak terlalu nak kata alang naloh alang nai membakai tamu lojon. Kena tini sayu jih madi je usi loku jam mengandu unike hiran haseng anak lo. Kena tini lubun dua impengan apui kanan kuinan lebui. Okey, sekena menikau lojon lo mati dua kata ka. Tak terlalu nak kata alang nai membakai tam Miguel Majo. Kena tini mengdara mengan haklung sipang umanan. Ulalo laki abanan men pesuna jih madidu. Kata Miguel alang kedua, ihati hino ngavan ika pengan buah dian anandido ului. Kes kena menika Miguel alang lahu amatai dua kataka. Dahin kerana terlena kata alang ni membakih tam or kojo. Kena tini aji sutuh kata. Kena tini pengan akuiring ukeng tugung itu teduh hungai ti. Sutuh lain to nah kayo hiran lan itu sengtai mengandian haklung pangai ti ukeng. Kes kena menika or kojo. Dahin tetulah nak kata halan dan membakai tambah sikah duten lubunji. Tai mengan ngawan ateng habahe tiduyu. Tek katok sugi kat tugung iha kurin tipung de. Kata nalang kedua, piah mengan ji metri tua kalau hak haruk nih kenam pelebui. Usi loseng masih kalau pa kukuh tua tek hamuk habahe ni. Kata bosikah dute dalam ketelok sarah lan-lan kui pengandian ani lega kuriktih ji batung kah uk uh lega ji dau ani. Kata lang kepat kelovek tua ikan nai pasilo kawit uh mampu kumpulu dih nah kalau pengan ikan nai palung te awadi uh ngelilang lonah laki ukung ti. Kata lang kelima, imengan tini dalok kavuk usi dalok pernah pakai alantai ha ujat batok nan. Bahi dalok te masuk sipang habe. Okey, sekena manika bosika dute dalok umat te lima kata ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Dan lahun nasi hadau te terinang kata lana membakeh tam ihati abok lovely. Kena tini mengan sayu-sayu im hidanan abin aku semesau nak men ujung nih laan na hidat te pah ika mengana naa ujung-ujung tega pah kahung ka hidanan hakka kunyuhi kesedia mengana nai ateng hida ureh imtai ala nak naa. Okey, sekena manika bo lovely lo matai kata ka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi manita ni minam kelo bake-bake lang kira maring ne penjedahikan depa lahu mengkelo lang ngenap matai kata kelo ti angkelo tani angklo tenah titua jasi kudang basana men uh ani. Jadi manitam li manana segmen dahok tam doni nungka dahok tam jima mengkelo dah pojo peji kelengkina do kami FM atau mampukun 22 beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri itam tekeleng hiji dah hok barani unak ring dah menonan itam tekeleng hiji lagu ala kena luta imat ala kuma bake halam surat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.
1: Kena naja lagu ala kena ada ni selenjau hati uripudi tu lagu negeri itam pala 30 minit tepuku naji angedau dahin empan itam pojo peji tak kelengi ji lagu la an nanti nak kusang basa dahun bake bake ta malang nak komen ngejro live page radio kalian. Okey, tini bakih ta madayang ajeng usinu no sayu dau hudik ni dani DJ hingau hanit pedung dau dani ha ujat batok ni sukuna manika dayang ajeng alang ukusi aju lundo men ujat batok dahi nanti ni bakih ta bosika du ten kena tini sayu ngedau DJ baun ngelidam dau hakame dale hudik yubi.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Awi itam peji dahin dah alang na jago. Nunak tu itam sang duan atau na bara dah. Itam dang bara dah dahin dah alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga dah. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kronan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara dah jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara dah atau duan dah unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kronan alang perah asma melai yok lama am dang tek disun jako ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan.

0: pag ya, ya, ya. Na media alang dang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni anu na to kita mendang mencadahnya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang okay, yang berguna. Terutamanya main game, kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin te loka app selang ngaban dah melukis tahu di
1: ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, ya. Saya tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu orang kita lah. Itu saja.

0: ujung kayo
1: balan
0: taorken
1: aleman
0: ini jakan langka ini jakan
1: langka
0: di mendata lama data lukut di

0: kan.
1: Aleman tolak.
0: Kalau ngapain kalau maju nembe jeten bok
1: kabulu
0: lengeh kayo lalu mentem gong longken
1: aleman
0: halongken
1: aleman tolak
0: ini burak ata doh ini burak item gong datu
1: nyipa
0: hakatit langit
1: danggan
0: halongken
1: aleman tolak
0: kalau diperame.

0: Okay, masa lebih dan lah hama o kasih ngelara manitam lima jadi maditam utek lenghi atak na ala kenan kanik let man uma juman koya na belaga ni lah jeda kesape lenggang kangkong. Okay, manitam lima lebih ane aku sengkusi aku lunda mandalih tam Sarawak darat teluk daun nak ring alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati pelotelor ada bulan tusu hati gate ada satu tino pedajih ma hada letam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan ha bintulu taga durepa megang ha kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit miri dahin lahu ha limbang jadi pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha limbang usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapit dahin ha miri taga durepa megang ha kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahin hak bintulu. Jadi pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kapit miri dahin hak limbang. Taga nurepah megang hak kucing serian samarahan. Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahin hak bintulu. Okay, jimai hati pelupa tada bulan tusu gate ada dua tino pada jima usan ha kuri-kuri ngavan hada lehudik pedah levi bahui belarek ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik te 15 ada bulan tusu hati gate ada telok tino pada jima usan ha kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belarek ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik. Jadi hanadau jarun telodoni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Dilahu angkio bahui belarek ha kuri-kuri ngavan hati hada lehudik. Kena nana kelondau mandalih tam Sarawak darat telodau. Jadi aku ingin nama kelo bake-bake lantin not wajakan ni. Hui nama kelo tekeleng hira doka ya mir FM. Dilahu mengkelantih hinot wa. Ajakan ni lahu mengkelo hada kusi. Aju lundau kletih mana kuih hak konti ni jesi tang pepe jam anino gaya dao mana tatah ngavan kloti ke dahin apa ni tang puja-puji te kelengi je lagu ala kenan Tomasanyi hati alam Yesus depkah tetap kelengi je dahok bara aneh unak ring.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya selepas mencetuskan fenomena kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Terlebih menika Pauline.
1: Terlebih menika Usun.
0: Iya, nendengah Kak Krani.
1: Saya buka dengar. Iya.

Okey, masa lebih menitam lima naji kira lagu ala kena na Thomas Anyi menitam lima lebih ani dahi nanti ni aku sang bahasa kata hal ni membaki tambo si kaduten kena nanti ni ulo John na vini kanyu aku mengan apui kanan kanan im alaji ukot mana aku na ake teh ha amin laki ngaudi kena nanti ni dahi laho tini kata hal ni membaki tambo ulo John kena nanti ni darah langka pengan si hai beruk anan sake dahin tini bakit tambo si kaduten lahu matai katah na seng jadi duyu nan kurim du arana tuai ha pengan apuyanan hapan tuai ha musuh sepa usi hanyi nang apuy sehenan parem. Ok, sekenaman kuah lang umatai katah kuah ngejelos segmen dahok ta mendo ani jadi makulah bake-bake lang tiru tuai jakan ni hui nang makulah lemari ni penjedahi kewiklong nang matai katah keluti ang keluatan ni titua wiha hafaka nerpa awiku ate avana basa ka kata lang klote nga jelo segmen dahok ta mado ani dahin nanti ni teji info sekusi menitamli menitejo hari keusahawanan PIBG 2.0 2026 ala endah na hapadang SK keluru tengah. Okey, tino persatuan hinan taman dahin guru PIBG penjedahin sekolah kebangsaan SK Keluru Tengah kira naji hari keusahawanan PIBG 2.0 T25 bulan tusu ani. Jadi program ini sederhana hapadang SK Keluru Tengah atau mampukun tusu juna ngejima atau mampukun pat lebih teh kehomnaan hadu ilan hana teguanan tehang na teh perkhidmatan nguting buk teh mupuh kudak dahin laib tek kedai penguman lahu alang dah buka dan lahu tek petanding ngala petanding beblet dan lahu tek kohom na petanding alang endah na jadi manita malang ajeleng dahin SK Keluru Tengah mengkeluh adau tenepa jipeng alang endah na nerepa adau keusahawanan PIBG 2.0 2026 alang hana te 25 da bulan tusu ane. Kena naji info menitam lim dahin empan nitam empan aku sang bahasa lundur dalam sejarah tetap kelenghiji lagu ala kenang Christopher Clawing alang kuma Clawing.

Ja, nyenang sayu hadir ke latinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli rumah, beli kita, teka bang nak. Jilahu, terlalu mati berdua.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, selebih mani tamlim kerana telah pejapaji alam segmen dengah man hawanda leh dah dengah alang unak loh alang nama na Bangkok tino da putu sulaung alang matai dan lahu te plus saya laung laan kira tega man u te ji tusah tutung alang jadi hak ji bar hak lat prawo daerah Chatuchak Bangkok pesona ji made jadi ge benar Bangkok hati cancat stipuns alang te palanga van anan alang pukun 40 minit ajih mabara tino tawit tutungan ni alam adalah polis dan pegawai forensik siasat. Jadi pentadbiran Metropolitan Bangkok BMA kira mauk haduan ni men pasukan penyiasat jadi lodang pelesa dahin lahu jadi lodang andalana atavit tusah tutung dahin lahu kira jadang na ji atun hadui jadang nyekang tusah tutung jadi cat bara tino ngio hadui pelesa alang unak lo dalok na tino puyanan kira mato tenganap ha hujung siling dan lahu meja dan lahu kerusi plastik ha alam premis anan kira nusiha tasa ayak. Jadi ada hak berkuasa lahu apa saya kehum dah alam matai tawid kira ngebu alisun bi tawid patai ni nusi payan dah menglan menu dalo forensik dahin lahu menu dah na hadui siasat. Okey dan hati dengar alenai man Bangkok dahin na dengar lang belo alenai man Paris tino menara Eiffel ha Paris kira nira ngejeloh laman sesawang Rosmina tino menara Eiffel ni anda kep lampu kumpat alevi tek donam dahin domigu menu kira hanah daw alang saknai abau. Jadi Museum Louvre dahi Museum Orsay ha Paris lahu kira apakah sepangan tino Museum Louvre anda kep alam pukul 4 lebih atang puluh telok bulan tusuan ni dahi Museum Orsay lahu anda kep alam pukul 5 lebih atang puluh 5 bulan tusuan ni. Jadi ngeh leput media Perancis tino teji ngavan man wilayah dalehanan kreni haida dahok bara nurepah tada belah ya men kesuhdau alang telapau lasu. Kan hati dengar alang naik mana Paris. Kan menitam li mana na dua dengar menhawan dale da kusi menitam li malaviani. Dan lahu dengar menhawan dale dang itam kelenghi te jaka alang piah lavi ajima.
2: Ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting.
3: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
4: Oh lah, mestilah si macam kau.
5: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
4: Ai, benasi di sini ya.
5: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Kamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
4: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
5: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
4: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
5: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah atau lagu Mandarin pun boleh.
4: Okay.

Okey, masalah vi dan lahoma o ka sayung lara mani tamli mana naji lagu ala kanan ada nan ini dan dom Romeo hati tiah nyala matiah liveng tiro lagu nan geri itam pala 40 pita minit tepuku na 2 levi. Di lahoma ni tamli makira melak te pruji minit tolaan ampai puku na 3 levi tiro puku na 3 na a itam sampai jo peji alam program PDK peji adahin kelo. Dan laho tine kemaras kena mani tamli merantai penjedahi ke darat telah jam ni di mata mampu ku 62 belu adau atang kereni. Jadi mani tam nanti kucing serian dan lunduk bau mengkeluh adau peja-peji kelengi redo kami RFM ngejeloh program PDK penjedahi na DJI. Jadi lagu ngawan apa-apa ni tamli melewian ni ku segeri tam te kelengi je lagu ala kenan Daniel Bampa ihati kum alang kumak la santam. Okay, selawi dahin sayung larah men itam lim.

0: Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi alhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurak. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngawan tamat nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.
2: Apaan dahin kayaan halam segmen peji dahin celok, utong do, sayur ngelarang, celok lih.

Yang selebih sewa bongan mana kalau lima kui usun kongan pun jadi hena kalau tak lama kelarah tam lebih do jenis perlu telah ada bulan tusu dalam maduman 2026. Yang pantai mai sekena mana DJ Bau nelanga gerita ma dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani dai. Tepuk puji dinda kami dalam long nun ka long nun ka hasita telok puji dinda kami dalam kelarah tam lebih ani. Esa kenapa bina tema pujirina kami Radio Kayan Miri FM RTM Miri Gerita amat tak lama kelarah tangga pukul 6 lebih. Ya nun long nun cerita tamat tak lama bulan tu suan ni bagi dalam tamat Sarawak nun ana palahu mana kelok long pujirina kami nun long nun cerita telok. Mutama adu ani perlu telok ada bulan tusu gak tek dok ji kena dok ji ni mai ji do alang nai tambah semangat perjuangan hadui alang ana telok na hipun tengah ayat puji dan kami Radio Kayan Miri FM.

0: Yelah ku, abang pelong kelarah tamak lebih ni mutaman abang kedua telok. Langkah mak dup-dupai dalam musuh ke. Saya nak menakluk langkah unak loh berjidin kami dalam live radio kaya nak Miri FM. Ada yang nak lengkap ke kursi Facebook Miri FM Official. Tinan keluar dengan perjalanan kami lalu perkataan dia pada dengan hamba nak dalih awan dan telur. Kami jenang dalam kesusunan program tam lebih ini terbukul dan telur jenang itam peji tak lama dahun surat dengah itam peji tak lama dahun surat dengah itam ada kelarah tam menguat peji dalam sejarah doni. Pukul 4 lebih pihak peji ngeriangan dah hendak langaya wanan pukul 40 minit lebih tama peji dalam program hadui lumatam. Wanan dengar merido kaya nampak mau tak pukul 40 minit lebih macam tokal langak layo nak ampai yang ditam peji dalam madengah usun tanah. Ya pukul 5 lebih dengar anak pamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur apa yang tak memihat nguak kelarah tama peji dahiak nguak dalam tu kita telok lebih ni. Pukul 5 junang tak lama dengar keliah sukan apa yang tak memihat nguak kelarah peji dahin Miriam FM. Membeh telok kaya na pamoy dahau atangau pukul 6 lebih. Yang mitam lim, nunan itama peji talama kesut anu program tam doani haduk ji. Macam tokalang layu na akui usunukong peji dihin na kelo.
1: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kelok dan belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Iya, nu dalang ana telok pengah doa ni. Teman hang telok alang pengah, hati jo hadui alang sang ana telok pulong. Ada pantai manhang telok alang bayat pengah kena do alangan telok terungak do ni uli jadi jikdo alangan sayu tak lem hadui alangan telok dah putung do. Yeah, saya kena menentang telok lim nun long nun cerita telok do ni asan hadu pihak peji kusi nak dahayak lebih ni. Ya padang doa ni haja nak tiah hadin dalam deh. Ada hen jima asen telok lalek kawah pula mana tajoh nak. Akena doa ni dang ana telok jah din sayu. Ada hen long ada hen sayu. Minta beli, tak nak mengkelarah peji di nak kami empat yang tak mempeji tak alam kiok layan do. Saya pun nak mengkelok alang itu. Awas saya peredo kaya. Nunang perlahu mengkelok lang maju su peji dahiyak ke Facebook ke redo kaya Miri FM. Ya, 10 minit lalu pukul telok lebih asan hadu perkataan di mana dengah mendadalih awan telok. Nak tahu awan telok tak?

0: 2026. Hello.
1: Miri FM. I like.
2: Ia pejauh tak lama kelar apa jadi nak kami. Saya nak mana kalau lembu Yusu kena dengan pengetahuan barat dengan hama nak dari apa nak telok. Ya, saya yang lah lebih mana kalau lem. Saya kena mana kalau lengam air pusu halam. Saya kena apa? Nah, jangan cukup mana kami alangnya dari ha radio kaya Miri FM. Di dua telok paling mak lima long. Alang atang uji. Saya kena mana hari nak telok Clarence Long. Dah kisah tak lama kelarah tamah pejit hina kami. Amu wardah pejit hina kami hari dua kaya nak Miri FM. Ya RTM Unified TV ya nah alangnya ya. Penyak utama lima pelawan jatuh pada pelawan member Piala Dunia FIFA 2026. Ika menjamah tak jauh dengan hasukan PJD Hak tak pukul 5.30 minit lebih ngap. Yang wanita alang tak PJD hina kami Doni. Non alang antama pengadara tak jaka alang ulah lo je payan. Hak papa dalam ano nak geri cerita alang pah mana kajo. Alang pah mana sayu mana telok Doni. Pesayak dia nak kina. Pergi dengan kami Radio Kayaan Miri FM. Wanita pergi tak lama kiok layan dong.

0: Ia nyimu halam ka lagu lekan ana joli jangan kena lagu nana dengan naik tama pan hito ka te halam lang ana tam hipun kena halam lang ana tam hipun doni dengan tam higam atang heran-heran. Okey, mun pak ni malangit ne piji dah ya kawina telah masa radio kayahan Miria FM sekena payak man trok lim tak lama kelarah ta malah bi ani. Ita ma temu ha piji te jo ha kyo layan do tak lama dale ta ma esrawa kelah bi ani an ngia bahi belarik ha kuri-kuri awan. Malam mengi usan ha kuri-kuri awan dahi negahan kesudo yang nama na 24 atang yang 34 derajat Celsius. Wana nak do dua jima 24 do bulan tusu jima ngi usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin. Lebih nak ngi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahi malam mengi ya usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahi negahan kesudo yang nama 24 atang yang 34 derajat Celsius. Onan ado telok pulu lima ado bulan tusu jihmaan ngia usan ha kuri-kuri awan. Lebih ane ngia bahi belare ha kuri-kuri awan. Alang tak tala madar lirin di malam ane ngia usan ha kuri-kuri awan lang tak tala madar lirin. Adahi negahan ke sudo hena mana 24 tangan 34 derajat Celsius. Dua pada 26 dua bulan tusu jihima anangnya usan ha kuri-kuri awan dahin lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik talama dalih lirin dahin malam anangnya demegang dahin agahan ke sudo yang namanya 24 tangga 34 derajat Celsius dahin 25 puluh tusu dua bulan tusu jihima anangnya demegang lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik talama dalih lirin dahin malam na anya usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Ya kahana ke sudu yang naman 24 atang 34 derajat Celsius. Jadi kena hitam jamat tek jokio layan do. Alang arapi temu ha lama rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Alang usang doa ni perlu telok dua bulan tusu. Menita ma tak lama kelarah tamak doa ni. Kena dengar barang mitam lim. Wina mana telok alang tereh tek tak lama dalih. Puji dengan kamera juga ya anak Miri FM. Hello.
1: Miri FM. Alai.
0: Ya mana telok lang tak puji dengan kami. Teman hangat telok lang tak akhir lagu lang kenan hiti tak dan lang kuma sewulan. Lagu ni anak tuju mana telok lima mana telok lang tak akhir nak dalam bandar raya Miri.

Ya, ure pani ya ana nora nak naji hawa kan Stanley ngau dalam lagu nak. Okey, kita mai dalam dengar dalam program malang ana sibu mana do lima atau ngak do minggu ani deh. Ya, di program Sarawakku sayang. Dang ngati mepang jaduri bulong kelunan hui jaduri bulong kelunan napa program halasan alang kelima dan program ini tak lama dalam tamat Sarawak. Tunggu tu bak dau dan program ini 20,566 long kelunan alang napa na onan mutama do alang kedua ngua ana pada 24,520 saya long. Dahin ni tamatnya nang tak jauh hukah. Kadang lang dang an pelong tugu na program ani tak lama dari tam. Hui nak tak jauh hadui alang an dah na muta melasa na kalima tak lama dari sibu di program mesra aku sayang ni di sibu kitchen. Dang te mepeng lim hasil-hasil hadui balik dah lo atang pada tu pada 24,622.63 ringgit. Tak lama telok do dah na program manan. Tamanya nang tak lama tu bak do dah na program mani. Tak 50 long dah alang nah di dagang. Tak api bagi. Ya nunai tama peji okey tak jo habali dengah. Gak tejo program Sarawakku sayang alang anak sibu mana do lima atang do minggu ani de. Ya saya nak buat nak lim tak lama karah pergi dina kami kena hado ni tama patrong gak dina do lang sayu. Ya padong tak lebat nanto kalang antama patrong gak bija nak nuno sayu tejo ageh batong tamlahu bita lu menuti sayu kenap awin apa ana pergi dina kami radio kaya mira FM dan apa lu man ni kalau alang online radio. Sen hado teh Face Radio Kayan, hati Facebook Radio Kayan. Kalau teh olah radio, sen hado kalau like. Alah kami jam, kuri hukah kalau alah ngak ni lebo, puji dina kami, putung ngeja kak. Saya kenapa?

0: Yang saya tak tahu lama lagu hati lagu alang kenan Alex Sihan alang aku ma putung do aku matang ya saya nak mana kalau alang lebo pencinta kami Rido Kaya nak Mira FM selebih men Orkot Joe tak lama kara nuna pelahu kelaran selong habde selebih DJ kena lasu mata jam do hak tanah limbang ini tulak lan hanak do ga anit DJ kena ya saya kena pernah kaman telok lang teh awang tanah dehit asa dah do ya dah teh dua teki dua teka teki kui pergi dehit dan telok lebih ani deh ya dah abis nun dinaso jan haman mekip usu abis nun dinaso jan haman mekip usu dehit teka teki lang kedua ya dah men lebak lebak bas bas nun lang haman sekolah ya dah teka teki telok pergi dehit kami hari dah kaya Nabi FM.
1: Kemudian masuk Kristin, nanti tiap puluh telok, dua puluh telok, duman, lupitan, tak lupitan. Jadi kenapa dia rana menentang jatam paham tehan. Ia dalam buku Uncharted Waters dalam kenan tuan satu dia, di Mustasa Suara. Eji dia puluh telok, duman, lupitan, tak lupitan. Jadi lepas anak pun memang hak teh dalam kebakaran kebakaran dari ini. Tidak nama toh pada pihak lahin kuri-kuri laung dalam long tewangan nai ni oh tulang usan tapi dalam sungguh nak naik apa berarti masai tuan nana nasi teh lah sampai nah dalam mudik apa lima ada bulan telok ada lo atang halu aktif yang ngaji lo aktif kinan kuri-kuri tau jadi saya ada bulan telok pihak na cepuntam cepuntam mantam pengulu sampai anyi tuanan mukong kita malam rumah nak cek rumah di jadi dah dah lah pula lo bara dah lebih kenap kenap apa dah dah dah masuk Kristin jadi abis nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan abis ha nunan di ke dah lah ni kalau okinan abis nunan lah katut dah nyanyi ke katut sembayang abis dia dah dalam sembangan tilu alam dalam masuk ke dalam dah menggabung kayak hati katut. Jadi malam tu kita datang puluh di bulan. Jadi puluh dua bulan, nah dalam ni mudik, kemudian ni pak, nah kemudian ke pengurang lemanan, awi-awi dalam hal macam lah. Kali abin taman tam kerapung tempingan sang, upat tamnya barai tam berada tomati, lepas tu satu ni semai berada jadi apa yang nanti ke? Apa hamil dah? Dah pulau pihak nak nama berada. Jadi binanan, si nete kaum tang lahu, si nete kaum kaum soal lah ikut dah ada. Lalu dah dah setuju membadadat. Jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi. Ya, nak tu sapunan geri tak berpang lah, tak pernah dah. Ini dia mata tu kesihatan dapat. Dia masuk ke skin.

negara Gunung Mulu, nerepah nerana nin aran taman negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan taman negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alam urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun lebak awan, menkelunan alai kem TPW ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani. Hinang urip tuan, ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna, lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak taman negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman negara Mulu jantua awan amaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam teh ngelarah jaki lap menhawan urip alang teh tak lempaser. Dahin jiawan alang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak lem tuan. Taman negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang ikam nak depna tak lem mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehak taman negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pake bilut.

Ya, saya tak tahu lama lagu lewat dah kayaan-kayaan juri dengan langgeri tamat. Tak lama, dengar tak lama, Clara. Mentok langan yang lebih berjaya dah agak lebih ni selebih mana bala nanya tamat lahong. Dalam perlu jangan ngau. Payak ding. Bersuka duten ulang John makna tolak lang peji dahin radio kaya Mira FM Roberto yo Siska Payak tak lama dah utama doa ni Maguya Mac Joyce peji dahin DJ Baun mana pukul 22 berada atang pukul telok lebih ani deh mutama dapat kedua peji dahin kelok PDK mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih man telok lang ngene lebo pejadi na kami so kenapa pin te hawa telama klarah pejadi na kami akan lagu lang ngene kenan kumpulan show selang kuma fantasia bulan madu ya so kenapa ayak man telok lim oh ni habitama pencing yang dah alang ayak.

0: 2026.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
1: Ya, so kena pahamin teh abah dalam kelarah peji dihina kami ha radio kaya nak Miri FM dalam kelarah tam lebih do ujian ni perlu tolong do bulan tusu.
9: Bisi mimpi kaknya di penanyi do meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026 na Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Kemedri. Maya audition by minus one Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

0: Apa itu pihak peji dalam program Hadi Lumak Tam lebih ni utama pihak ni ngerang lagu lah kena Alex lihat lagu mah hati nyadu isu utama peji ngerang ngerang hundu tojo simang tejo nuno pra SMPV ani melihat pagi
1: virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nuno ke virus ani teh merebak teh hantam manji klonan ikak dang te pegai te klonan alang gak perahani ari te ji klonan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mekebana ya sang dang pegai te klonan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe klonan ka itam te pegai te klonan tam te pegi piji rindah bangu te pepang lahing klonan te alang siban te alang niken malinam ni tam te pegai

0: Kelunan ka, bikelunan anan ikan mirak, hitam pun dang te pegai lah. Nonan ka lah te, kemungkinan hitam dang te pegai, hitam gam, kena kulit hitam alan ke taman, hitam buka alan ke taman, hitam te ngawan kelunan ka home, hitam gam telepon, pijam telepon kelunan, nonan lah. Dang te pegai, biar lang paling penting ana, nikan dahin siban. Mari nantam tak pegai.
1: Iya, saya kena men Dato' Raja Simang alang bara mentro alim nanak tok gaya pengen daripada para SMPB eti pegai. Okey, minta melima tak nama Clara HPJ ni naik kami Raja Kaya dan Meri FM balabani ni. Program Hari Lumak Tam lebih ni tama biar habaji ngeriang dengar alang anusang tak lama dari Taman Sarawak kata kurik do alang u anide hati tak peluji do bulan tusu anide hati pertubuhan peladang negeri Sarawak PPNS dahina pertubuhan peladang kawasan PPK anake alamiat lahu hadi peji aladang pelayang oge bangjam pakai teknologi drone tak hanga kelunan alang na hadi lumak ala dang pakai pat lahu ude alang tubuh dalam hadi la na dalam sektor hadi lumak. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara pakai teknologi mariangan dan melihat lahu ogek dan haman dah alang nyadui wi nak kubuhat lumak alang anak dah na dan alada janakinah lale na hadui ngioh ju hadui menuna dia pakai kaedah pertanian tradisional kurina. Dahin lahu hiak bara putung PPK an ake lahipun pakanya nak jidron alak deng pekemele lim hadui siwa ka deng ane siwa mana dah kelunan alang nalumak hak kuasan te. Dahin hiak hipun cadangan ala PPK te melek jidron dahin sedia perkhidmatan siwa nak mendak kelunan alang nak hadi lumak te kuasan alang anda pubong. Pakai drone dan pekinut jaka keludannya dui. Kelunan pelahu atau alang tak pakai lahu dan pakai teknologi ini abang dah pasuh atak. Dan tua atak belahu yang nak nak togaya mati baja tak tubuh alang anda hipun. Hadi-hadi nunan dan anda pekinut jaka pakai drone lepas teknologi drone. Mungkin mana dui anak lahu tak jauh hadi lumak anak. Lebih layang tersenlahu hadui alang anna. Ya, donunan tugu ha ana pedengah tang uha ti PWT pano kuri-kuri kedai alang ate pable. Hadui alang anna man hadi lumak. Tugu dena program PPNS Agriculture Expo 2026 ha Kota Semarahan. Ujung minggu anide. Ya, kuri nak lahu hati teknologi drone hena atak marung lan ana pake mana dah alang nalumak macam tok nak dah alang nalumak dian dah alang nubu roksan dah alang nalumak pare awin nak deng te nure depan nure panya pre dahin palat dahin hadui nak pelahu jana nuno lale lebak idoh nak abin pakai drone dan pekinut jaka nunan pelahu kelunan alang nyadui jana nuno sanggahali pakai ajak kelunan te bek spray jadi tak nak drone ni dan muri baja kah dan nyepre hadui rasun kah aban dah nak nang dehna sayu lahu hadui alang anda na te luma alang anda hipun. Dahin ni bara din tak nak pakai teknologi mariang. Hena jalan lang tak guna lan ala dang mihat usang hadui hasil kelunan alang na hadui wina dalam sektor hadui luma ni petemo dang tolong dah alang na hadui luma ati dang musang produk alang sayu. Tak hasil, alang tak kualiti. Dahin tak nak hasil lalang paan sayur ni nak dangap nu pengake tak dalam market hui nak pengake kelona nalang ikam melek hasil lumak dalam market nu nan pelahu dang temuta market antara bangsa lahu awin nak tak usang hasil hadi lumak ta malang paan tak nerepah konsisten. Binana ni agena PPNS dahin PPK dan na manbeh bagi hadui dah ayak pelayang oge pakai teknologi pintar ni tak hang dah kelunan alang ana hadulu mak itu ngeji temenya up alat dang peluang kelangat dalai Sarawak jadi ji dalai alang ekspor penguman hewang lebu dumana 2030. Dalam mendengar halang apiah, Dr. Abdul Rahman lima kata bara, tak jauh tubuh orosan. Yang nak tak hang tubuh alang hipun dagang alang ayah, alang deng anang maju dihinyo dagang ayah, abin tak pengakin alang sak nehukah. Dalam market daleh nunan pelahu, membeh pengakin kelunan men awang daleh. Dahin ya apa saya pakai teknologi mariang masuk nak drone dan nambah ngua hasil nerepa produktiviti dahin kualiti hasil tubuh alang ana dah kerunan leng nah di rumah adik na bertemu dan na dah petigi dalam industri roksan dalam Sarawak ni dahin lahu tak barah roksan hina tehang pat tubuh daripada komoditi ayak alang ihat hadui hinang nak tak lama dalih tamas Sarawak ni mukeh mendian nyoh dahina putih dalam tengayat alak dang mihat usang dahina nguyok penguman dalih Sarawak dahina jam kita dalih Sarawak pun kelanget alak dang pelayang kuasan apa nak nak hadui tubuh tak lama dalih nak alam tubuh-tubuh alang ana baranan atang 20,000 hektar hebang lebo dumana 2030 bayar. Ya mitam lem nunan naitam peji tak lem hadir rumah tak lem dalitam. Love ya ni. Tak jauh guna nak teknologi hui nak drone menhadi luma alang entam hepun. Program hadui luma an pemote jaka alang piah buat jima dehina saya kena men kalau lem dehina saya ngelarah lebih ya temah pejidin kami ha radio kayan Miria FM dalam segmen PDK pejidin kalau atang pukul 6 lebih
2: saya teng ha Sarawak saya teng ha Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanyin Kuah Ling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Ya tambah kaya nak lagu langgan kena nak kaya nak mapan nak mana telok ya sumak melaka pitan minat payah ni tambah peji tak lama dengah man beh telok kaya nak mana RTM Miri saya nak mana kelok langgan dan lebo peji ni nak kami hari do kaya Miri FM kita nyenang tak lama program-program langgan nak tak lama dalam lebak alang ga alang anat hang komuniti tama kruna na adalah hudiak lahu dengan hamba na tolak langtek talama adalah marudi jandaral an barang berkata senganan hari mana 20 telok 2 bulan datang 26 2 bulan yang tak man hang tolak alang upakali besiharok kata lu tamlim pia alaklim tamai hadui dengan pejoh dahin sayur. Okay, main nanti lah orang pergi tak lama kelarah tam lebih ni tak teka-teki ku deh. Ha, kalau jendang yang enak awin nun dinaso jen haman makai pusu. Alang kedua hana melebak bas nun alang haman. Dahin nak kalau Jepun nyu aku nak bahji ngwa. Hati hamawi ani mentelok alang ikam nerpa minat nyendang dah gusti gusti teman hang tolong nyendang dah gusti nerpa telok teh hado awin kenan hati main boy pada dunia kerana ya hamawi anda teka tok telok anda teka tusun moto darok tusun nun. Ya mentak lima mana teka-teki telok lang ang nabah ngua jadi telok win dua jendang kalau nyue aku nabah halang ke telok ngua hamawi anda teka tusun moto dahi nak darok tusun nun. Ya dalam maklara pujadi nak kami radio kaya Namir FM. Saya so, kenapa pun nampak anak puji. Tak lama kelarah dan kami puji pergi sok malok ngejelah hadui. Lang anak kelok nas lebo mana kelok lang puji dan kami nguak Facebook Radio Kayan Mira FM. Selebih man Megwe McJoyce. Hello selebih DJ kena. Selebih malahu menika Megwe McJoyce. Donan pelahu Aswiana Mahyus man mempawah Kalimantan Indonesia. Saya so, kenapa pun puji dan kami Radio Kayan Mira FM. Ya kenun lang anak darok tusun lah. Lama kerana menjadi nak kami

0: kita hindi ate hudong ari kita. Tayko na kasi na ko itok ta kita nani kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Sayu bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tay kaka ya nyamu nari ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: kita itu sayulan ke
1: sayur aku nak di si pernah aku nak ke debi aman aku boleh mahu aku nak membuang ke aku boleh hat long teh tapi buang aku ke separik kayu ataupun aku di batok kan hari ke separik lah.

0: Iya, nyenang ya saya buat anak lo anak kal tenjelurah husan anak kerana mentolim.
1: Lehina radio kayang Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Eh, saya nak mana tolak lima dalam kelarah peji ini kami Radio Kayana Miri FM atau pukul 30 minit lebih kita mau peji tak lama dengah lebih biar panti saya nak mana kalau alang temoh ini peji tak lama kelarah dengan jelo hadui lang ana kalau na we nak mana tolak lang tak dalam medale ajan hadu mai tambang tak uma aru kerani. Okey, menit tambah lima kerani hendak pukul 30 minit lebih.

0: Iya, saya kena pahamin kelop anak perjalanan kami dalam longat hene sita alang anak telok hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan ngebji ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Ya, kata pukul pada 5 minit lebih habis tanpa ji tak lama dengar. Usun Tanah.

ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online. Dua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Widya, tentu alasin piti-piti endeh. Tenu sok tu. Oh masuk nah piti-piti endeh ah.
2: Batena aku ipa uji nun sini.
1: Teni tu kah? Sigak lah misong teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar dia.
2: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
2: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
1: Ai, marong kah kurib nan?
2: Jah, sayo ke ka ujam nan ka? Sin PTPTN ni guna na awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Okey, tak lama Clara Pejidi nak kembali ngua love ya ni. Apa yang tak mampu tak lama dengar kelihatan daripada dengar sukan. Dan mana terlalu langat ni lebur Pejidi akan ngua tak lama.

Ya murid pasun tanah jihangun tuah ya mana tok le malang tereti talama jaleh pada sau tanah manutam jan hado mana tolak alang melok talama min watang amin mana tolak alang eta usul naya nu dengah mana tolong tiap pasar kucing nusrian semarah lundu pau jan hado mana tolak alang olan radio ino tuah pana tolak te hak sun tanah kerane deh nak kena aku dan apa ana te peji deh na tolak 20 minit ampaya na tangga pukul 6 lebih pukul 6 lebih bedaya menjam program menjam tok alang layona deh saya nak menekluk lang olah radio peji dah yang kelebihan ni ada hina kena kalau dah ngepeji ngerian radio online terang sayu ya padang tegu lain nak jenuh nak najek ha apa nak telok ya haman dahun tak ni tek su apa dong haman-haman tek palet an tak ngeriang ha ni nak tek jauh lain internet ha kuasaan apa nak telok tek ha apa nak tak lama tang apa dong apa nun dahun ni jam macam chipmang dia kena nyindang tek jauh lain internet ha dalih apa nak telok pedong padong ha dahun kami butat dan kalau barah lahu ala kami dengan apartmen sekena paya abin nak lapan PJD nak kami jan hado mana kalau lang PJD nak kami pakai my free view mana pukul telok atang pukul 5 lebih pakai tusu G kosong sekena paya mana telok lem menang dah hari ni tolak lang ke lagu Hivan lang kena Winnie Albert jam nak tolak lagu lang dah ke biar lang te an tolak hipun aneh tua alang an tolak pahmo mana tolak mambil lagu alang an kami hipun ti lagu alang teh kami ini na teji lagu Hivan nak jadi aku ukai lulung. Ini lagu ngap do pengakit lah.

kui lepa aku ukai lolong halang kena na uni albat amana telo alang gerita ma telo ma klara saya kena payah abin apa na pijin hin telo kena kui manita malang te pijin hin radio kaya mere FM nuna plahu te kalang pi anta ma kusi jarun ta ma melok peji dehin kena kui to kena na dang na ta melu dehin te guna na mana telo lim jarun telo pekiso telo ma klara pijin hin radio kaya na mere FM 22 amin Paya na tangga pukul 6 lebih lagu alang petira tak jauh libang alang kena rosnya dah alright saya nak mana kalau lem radio kayaan ngap jitam

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Iya, saya kena apa yang telah mengklarah PJ dahir ke tengah jam ini. Dahir nak mentolak alang apa anda PJ dahir ke arah Facebook Radio Kaya Meri FM. Saya kena apa yang nunan pala human kalau alang maju usu tak lama mengklarah. Saya kena apa yang mentolak lim dahir nak kena mentolak alang teh hak umat awak teh hak lana yang indok tua kena kui kita memperdah saya tak lama nota muli mana mentolak nyadui ya nunan pala human mentolak alang ni bilang pala apa mentolak nyadui dia sel kena payak mana tolak lem dan nak kena kui eta maji pun jaga alang sayu talam nun tua kelar halang tami pun hadui alang antam na ya tu mun nasan hado teka teki kalau peji dah ya kada ni deh na abit nun dinaso jendang mekep usun na dahin alang beloh deh na tejo anda teka dahin nak darok. Kalau anda teka, ya tusun muto, ada yang darok, ya tusun nun. Ada yang nak jing, ada yang nak bas. Bas anak alang haman. Oh, tu aku muda nak bantai nak tolong mendahun tam kayan. Kena telok jan nanti lingok. Ilu hui nak. Mentelok lim, mentelok lim, kelarah peji di radio kayan jan hadu. Mentelok lim, peji dah ya ke online radio. So, kenapa ya mentelok lim, alam din hawang dalek. Dahin ini lagu hina lagu lambat Allah nak kena hari pada Datuk Sri Faini terbang helang sampai nanti buah bangan tak baik hungi buah nak jama saya kena menakluk alang ukni tak apa-apa bong gua dahin aja hangun gua aku mai saya kena dahin tabik denak mentrok lim dahin denak apaan tak peji dahin telok tak telah mori pada telok pahabong gua tak jaga alang piah gua jima saya lebih. Radio Kayan Miri FM ngabji itam.

Semangat semutik pun-pun abar. Sarawak yang jadi negeri semangat, kakak strategi batai Kesman Suap. Sejak kakak ekosistem kecerdasan buatan AI, kita bu obah pidoras. UEM agenda berhad jadi jurutera pemeriksa bebas, kita bu nyaran tanggungjawab peh dan projek Leboraya Pen Borneo. Selamat kami bersama Dr. Lini Jemaun Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak yang jadi negeri semungaseh di Malaysia denai strategi hasnanya abatai Kesman Suap yoh noh nyirusuk Sarawak anti-corruption. Corruption strategi SSCS. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Integrity Do Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Sobatnang SSCS obokakat ngenya anguat integriti tabi urus depagu dua bertanggungjawab dan suak sektor de negeri iti. Iti nganya anu tupi masang de maju di Sarawak Adin dapat oboh ponu dengan pagu dua doi Kesman Suap. Ya sebenarnya iti takata jo sesi pralibat urus bisama agensi bikait pemasang SSCS di Kuching. SSCS yang nyukong strategi batai Kesman Suap Nasional 2024-2020 demi kira tabi urus rangka kerja institusi dua pemasang Sarawak The Unique. Nyatuk hadapokon Unit Integriti The Ombudsman Sarawak Unions yang terima sijil pengiktirafan dekason ayu saan sistem pengurusan integriti dan governance Spine. Majlis Sora Sijil Inoh yang Allah mengatur di Ibu Negara tiap pagi. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Integriti The Ombudsman Datuk Dr. Juanda Syed Jaya Sobatnang yang ya ngarun perintah Sarawak terima sijil Inoh So Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil Spine obah nginudu agensi perintah depagu tabi urus Sropas obah perhati da Institute Integriti Malaysia. Sijaka kakat ekosistem kecerdasan buatan AI kitubu obah pidoras ngilibat sektor industri nganyaan nyusun pimasang teknologi ino di negeri iti. Laka ino apa naik ngerusut sesi libat urus debuh ngatur dan Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC Toban Kerjasama Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF do Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU. Ketua Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Dan Sobat nang sisi inoh ngin peluang duduk peritah duahnya adak industri berunding pasar peluang pinurak dua implikasi pakai AI dan pogok masam sektor ekonomi. Dan masa bersama sisi inoh yak tajuh Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey dan 27 on bulan Ju iti. Yoh nang Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey gupul pogok masam pihak diberkait nganya abikusi buat pikir donata plan saan AI di Sarawak. Ya sebenarnya ti dan sisi inoh di Kuching. Pimasang di debak mesti beramah dosi jakak kakat ratus di kawasan inoh. Gapi Menteri Pembangunan Dayung, Onakopot Dua Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Muhammad Razi Sitam Sobatnang, pimasang di menan ido sijak bisongan dua pemuda infrastruktur. Pak mesti ogi pesuara ratus nyanya kakat ekonomi dua sosial. Program perintah dua kaum da ido perintah NGO di debak. Demakin bitamah pikiran daerah ino jadi topat. Nyaa ngatur program di ayu. Ino ya buka lebih bogok peluang ekonomi duduk ratus dirusuk sektor perkhidmatan, kroja dagang. Dua kroja nomi komuniti. Ya sobadiniti dah majlis merarau. Berama dua semongni soak pimokat biru wanita rumah panjang Sengalang Debak. Dan masa disama ya magah pasal pimasang projek Nai Waterfront Debak. Demam beranya taruh pertaruh juta ringgit
melibat kawasan Kira, Moi, Ratus Meter. Kita buat dua abar. Ni kilang roti jenama di Temogah Malaysia yang buka cawangan Sembung Aseh di Semerahan, Sawak Bau. Projek inotaban kerjasama syarikat Kim Tech Chong, KTC, Consolidated Berhad dua anak syarikat dekaku yayasan Sarawak Sipunoe Sanjung Etika Sendirian Berhad. Gabi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Sobat Nang, pokat janji MOU ino, lakah bigunangan nguat industri pinguman tempatan. Iti ido sijak yang nganya notu bekala ruti sukup, pakyak sidia 500 peluang kerja nuduk ratus. Ya sebeniti nuduk pingin abab seropas nyaksi majlis, sain pokat janji MOU, osah pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau, de pengarah Yayasan Sarawak Datuk Muhammad Junaidi Mohidin di Kuching Onuiti. Ngirusu MOU ino, sedua pihak yang berari kang fasa perjanjian usaha sama, dua perjanjian pemegang saham dan tipo, taruh buran daya nog, nganya tajo fasa operasi secara rasmi. RM5,300 obong gibonar ngan ngatur program di sekolah tunas bakti Kuching no bulan deropas. Suaropas RM25,300 beranya obongin saat tujuan desama. Menteri Pembangunan Dayung anak kepot dua kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdul Rasulullah Nang pingungin beranya ino ido sijak ngaknya kita buat program kebajikan dua pendidikan, panggilnya anguat adok kerjasama osah berita, ratus dua institusi ino. Ya sebeniti dan majlis ngiling bidai sekolah tunas bakti Kuching, dua asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching Pagi Jaya. Dan masa bersama anak sekolah dua buah todki sekolah dua asrama, ino idoh dieh ni hukum, panggilnya angin, peluang duduk anak sekolah berubah jadi Robi Pagu. UEM Agenta Berhad jadi jurutera pemeriksa bebas kita buat nyaran tanggungjawab dan pemasang projek Leboraya Pen Borneo LPB Sarawak. Nuna dang pinerang media syarikat Ino Anuiti, projek Ino mo soon pimujur ayu nenama dak pagu pimudah pingaku di Sarawak bukan Robi mogok peluang ekonomi dua ngibudah pimonu ratus di seluruh negeri. Syarikat ino tong yak notu gesuak fasa projek nenak standard dobuh notap do di segi kualiti pingramat atur doh tan sanjaka omu. Pingraman syarikat ino ngurus projek ayu koda orang raya plus Jambatan Pulau Pinang, do projek infrastruktur antarabangsa mokakat pimasang LPB Sarawak. Ruban ino syarikat ino mok naik kroja prati derobi alus ngenya anotu kidaan tanak togap plan kejuruteraan detan do ngurus bekalan logistik. Dayung masa adin mesti ogi pengepuan pimane duah ponai ngubak sadapot ngin sumbangan derobi paguh nuduk organisasi 200. Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah Sobenang, baradayung kungang jadi pengubah turung doh toban pirubah duduk komuniti. Yohnang, baradamuno patut ketubu obah ngin peluang ngane namah pimane. Yohnamah kepimpinan dayung ditakah ranting biguna saat nyambung organisasi 200 ditoban aspirasi rakyat duduk pihak bikait dosa bibit ratus kitubu oboh mitbat. Ya sebeniti tak kata jo kursus kepimpinan wanita Bukit Saban di SPAU. Dengan kengemas sabar kebasa bau pun-pun,
Sarawak jadi negeri sebungas kakak strategi batai kesman suap. Sejak kakak ekosistem kecerdasan buatan AI, kita bu obah pidoras. UAM agenda berhad jadi jurutera pemeriksa bebas, kita bu nyaran tanggungjawab dan projek leboraya Pen Borneo. Terima kasih sejak pada bawah nyusun dan Ratna Saimin dan bawah nukar kang senapau jagoi dan Vanessa Denny. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Radio Brahman dari Dr. Bahan daripada Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan ngunci cinta seramata asing menukar so pergerangan di ekip sama KDYFM BDA RDM Kucing bisa mengaku ya nasminu anu waktu dalam segmen ngancang petik tadi jelala wan kajun nala bali tidak bersama dengan so pergerangan taruh jam ya di YFM BDA namun biasa do pro pakai kerumah sebab FM di 0.8 MHz di Kucing dengan kerumah sebab FM di 0.2 MHz di Serian. Terima kasih tidak berjumpa Pramana Dap Tangan ragu-ragu Pramana sebaik tidak dapat sama-sama lagi dengan Agah di nombor 2 dalam Pinyu Piata kerana pasal Agah di Skalsa tidak dapat tidak sama-sama lagi dengan ya drama Pinyu Bukar Sadong sebaik tidak dapat sama-sama Pramana Dap Tak di YFM BD ya dekat pukul Pri Singarap sebaik tidak dapat sama-sama lagi dengan Agah Singarap Dua Keperuah pada Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Madinah di jam tadi studio ya 22 minit lepas pukul 6 singumi anu ngandangnya selama seminggu ke so program lebih singan nama di nanti sahabat kunang di anak peguh di tempat anak nganya dia pengumuman ngabrumah singarap selama tenura so bekerja pengenai ngan kundaga berengan adi madi nanti adi ene adi erat adi endriba mutongan lebih si gaya dengan adi endriba di erat adi ene badeg madi nanti ya badeg beramuto harap ke berengan bersabar nganaki tunatu selama tadi gedung tetap isai menungan selama negara tempat ada dok tujuh. Terima kasih ke yang berengan di kip sama ke di kimi station YFM BD ya ngata sama-sama praman di neka pukul rapri singaram drum segmen ngancang petak ke sedi YFM BD RTM Kucing.

Pukul 6.30 Singumi Andu. Si bungas i puun-puun agah. Sarawak reknai sejarah jadi rei sedis bungas netap strategi Nura Sarah Mansuap. Rakahnya kembang ekosistem kecerdasan buatan AI PJU Dog Negap. UEM Ejinta Berhad jadi jurutera pemeriksa bebas negap penurai dalam projek Ranbas Pen Borneo. Selamat siang Mendo, kasala Malaysia Madani bisa mengaku jurnal abadi dalam agah dog peruah so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Sarawak reknai sejarah kajadi rei sedi sebunga sedi Malaysia netap strategi bau ye Nura Sarah Mansuap adere Dok Mansang bedak Sarawak Anti Corruption Strategy SSCS. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integrity ke Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya kita anang penetap SSCS ini ni rakap tuku ye negap betan integriti tatbir urus adikena biterang ke accountability derem perag pita kerja di rei sati. Ati ian netu penyekembang bas di ena dog kenu di Sarawak madinati dog mansang ngabi terang pian etika ka mampan. Ayak dan sakati tipu kuka sesi pra libat urus bisama agensi dikait ngap netap SSCS di Kuching. SSCS rejadi pemenos ian strategi Nura Sur Strategi Nura Sarah Mansuap National 2024-2025 ngatemit kira di landscape tadbir urus rangka kerja institusi ka penyekembang Sarawak adi unik. Drem pikara di beken unit integriti ka Ombudsman Sarawak Unions red terima sijil pingatan yana sistem pengurusan integriti ka governance spine. Rami serah sijil anak redog ngatur di puun reis pagi. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti ka Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya Kida Anang, ayah rek ngarun perintah Sarawak terima sijil anak so Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Sijil pingatan dan spine dognya dekat agensi perintah adi mujur sientaka penyihat dikena ripa sesi penilaian beda Institute Integrity Malaysia. Rakahnya kembang ekosistem kecerdasan buatan AI berjuu dog negap so penyiswa aktif pitak industri dalam plan penuju penyekembang teknologi di Reisati. Inisiatif anak dog nandeng so sesi lewat urus di dog ngatur pada Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC dengan kerjasama Persekutuan Dagang Sarawak SBF ke Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU. Ketua Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan Kidanang sesiana jadi terun yen perintah kengera adingusa industri bejure berkait peluang pinura samun penebahan penyeguna AI dalam berangma sampitak ekonomi. Ati menegah yen kagah Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey nga 27 bulan Julai adire. Ayenang Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey ina platform yen nguruk berangma sampitak adib kait samun siada buat pikir adib tuku ia tetap menuju AI di Sarawak. Penyekembang fizikal di Dok Mansang didebak biguna beramah ngarakah negap masyarakat. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayuk menak negap penyebamai komuniti Sarawak Dato' Muhammad Razif Sitam Kidanang penyekembang adi mampan dek sebisengan di penyedia infrastruktur pak menegah biguna di penyiswa masyarakat derem kakat penyekembang ekonomi ka sosial. Pinama pengatur program perintah ka kaum beken perintah NGO didebak

Negah kira nang gadungan madinati deh de dok ngaten je terun yen pengatur acara baga. Ati kuka lebih sebagai peluang ekonomi ka rakyat di kawasan nana so pitak perikmatan dagang ka kerja nami. Aik dan sakati tipu rami pewut semengdi sewa penetap biro kaum dayung remin betang sengalang debak. Sedenana ayah menegah bikait penyekembang projek waterfront debak adi berga taru-taru juta ringgit adi ambu arong-arong mai ratus meter. Yeah.

Picu ngah aga. Ni buah kilang roti temga di Malaysia rek kuka kilang di Sebungasi di Samarahan ngah sewa bau. Projek kana ina asir kerjasama diasah Kim Tek Chong, KTC Consolidated Berhad bersama anak syarikat di Dogdapu Bedak Yayasan Sarawak Sanjong Etika Sendirian Berhad. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kida anang janji sipakat MOU ina raka yen negap industri pinguman derap merais. Kedak so netu stok roti di pasaran, pelaburan ati menegah jaka kuka 500 peluang kerja yang rakyat Sarawak. Aik dan sakat ripas nyaksi rami sain janji sipakat MOU diasah pengarah eksekutif KTC Dato' Dexter Lau ke pengarah Yayasan Sarawak Dato' Muhammad Junaidi Mohidin di Kuching Anwati. So MOU ana so dua pihak tetet meret ke fasa janji sipakat usahama ke janji sipakat share drum tipu taruh buran adire yang piguru operasi. Perungun RM50,200 dognya benar yang mansang program di Sekolah Tunas Bakti Kuching seteket buran adiripas. So perjah RM75,200 dognya tah yang tujuan adisama. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak Neka Penyebamai Community Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang minta beranyana deka us yen kenu program kebajikan ke pendidikan pak menega yen negap kerjasama desa perintah masyarakat ke institusi ana. Ayik dan sakati tipu rami ngiling bidai Sekolah Tunas Bakti Kuching ke asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching Isan-Isan Jejah. Sedangkan nak sekura dira di asrama ne dah patut dok tinggal yang menghukum ngerah pak inah peluang adi dua yang ngubah adab ngerah ka mujur. UEM Agenta Berhad adi jadi jurutera pemeriksa bebas negara penurai dalam perkembang projek Run Bus Pen Borneo LPB Sarawak. Menerang so syarikat tanah Anwati Kedanang, projek ana suku berguna dalam negara penjajawit pengaku Sarawak kukar bisa bega peluang ekonomi samun katu akses yon komuniti dini abong rais. Adi menegah yang netu tiap takah pemansang kerja tunak piawaian yang diterik so parat kualiti atau seramat kawal selia ka mampan. Pengalaman syarikat tanah derap ngurus projek baga Nimun Lebuh Raya Plus, Jimatan Pulau Pinang, samun projek infrastruktur antarabangsa membega teban ka penjik kembang LPB Sarawak. Nak-nak syarikat tanah menekeh kenu kerja perhatian instruktur lanjutan yang tinggal gaya tanah, nyelesek pikirai paut ngak kejuruteraan samun ngurus rantaian bekalan logistik adib sekap. Kaum Dayung Madinati Bigunai bian penipuan pemahir ke kepimpinan siang didapat sama kakat organisasi ke masyarakat. Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah Kidanang, kaum Dayung bian peluang baga yang jadi pinguru, tukang gerak komuniti ke ejen pingubah. Ayanang ngera biguna pecuu dok ngan peluang yang katuh pimanai ngera. Aina manang pinguru dayung di takah ranting kenu pinurak jadi penyejawit di asah organisasi ka masyarakat derem kidaan aspirasi rakyat samun netu penyiguna komuniti PCU Dog Temit Bat. Ikdan sakati tipu kuka kursus kepimpinan wanita Bukit Saban di SPAO. Dengan ngemasegah paribasa pun puni, Sarawak renai sejarah jadi rais di Sebungas netap strategi Nura Sarah Mansuap. Rakahnya kembang ekosistem kecerdasan buatan AI PJU Dog Negap. UEM Agenta Berhad jadi jurutera pemeriksa bebas negap penurai dalam projek Run Bus Pen Borneo. Ati ada gah sewai FM bedia dog nyusun berdarat na Saimin ka dog nukar ka piminyo biata beda Vic Moloren so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nga anak seramat singmi enu ka salam Malaysia Madani.

Rengga Praman dari Dr. Pan pada Desil Ngarahayu Kurnia Jobong di Imu Praman Sopra ke lebih singa nadi bestia Miana Station WFM Bidia. Lepas saat ini terdapat bersama kita dengan harga discussion antara Mahapi Minyu Bukar Sadung. Harap ke Sopra ke Berengan Bicara Praman bisa maka anda kapil ban segmen dengan Ancang Betul Tak dengan aku nak ke ya dengan sebab aku nak melinati kedai anda bego ya di tempat tenang ke seramatnya dia pengeman seramat nurak Sopra kerja-kerja di Dok Nurak dengan melinati. Aku nak ke Kibran kian ngan adik ibu sama ke terima kasih mai sentiasa nyukong ke di YFM Media ngan aku dari Roman Sopra dari pasti ragu se email tan joining jera yang primo dari pasal nak tadi dapat sama-sama kita dengan agak discussion dalam menyebutkan sadong.

0: baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke Dayak Sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi Dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ke Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di Tedek Dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidaya.
1: Jam de studio din pukul ijo kemenu. Selamat kanu salam Malaysia madani sebengas neti pun pun ada. Sarawak kerengan sejarah jaji negeri sebengas mula langkah dengan lawan rasuah. Langkah dengan kat ekosistem kecerdasan buatan Arab selung di negara. UEM Ed Genta Berhad er jaji jurutera pemeriksa khas dengan negap tung jawab nada projek Pan Bonio. Selamat kembali bersama dengan aku berancang yang daga dari community mesu YFM Bidia. Sarawak kerengunan sejarah wang jaji negeri sebengas dan Malaysia guna langkah dengan lawan rasuah. Ti iratunah minang Sarawak Anti-Corruption Strategy atau SACS. Gabit Menteri Dopis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya menang pingunah SACS tinan negap integriti tadbir urus depagu dengan accountability dan semua sektor dengan rakyat dan negriti. Langkati tindak ngancak semua projek bahas tuntut Sarawak menatur dengan telus dengan integriti. Diberhenti wang rasmi sesi libat urus bersama agensi berkait dengan pengguna SACS, The Kuching. SACS pelengkap negelangkah dengan laut merasuah nasional 2024-2025 dengan memikiran negtadbir urus kerja institusi dengan pemancang Sarawak. Sementara Zain, Unit Integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions Ira Jugon anugerah sijil pengiktirafan unggul bagi sistem pengurusan integriti dengan governance atau SPIN. Tira natur de Kuala Lumpur wang rupagi. Gapit Menteri Depis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya mengadepna Rangarun Sarawak terima sijil ti masuk Kepala Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijilti juga neg agensi perintah dan cun tahap penyihat unggul rimpas sesi pengecek tunah pada Institut Integriti Malaysia. Langkah ngunah ekosistem kecerdasan buatan era nyilung tinagap minan langkah ngaban sektor industri suwe da pengunah hala tuju pemacang teknologi dan negriti. Langkati metunah minan pengatur lebat urus pada Sarawak Artificial Intelligence Center Sdn Berhad atau SAIC dan sama gerumpung pedagang Sarawak dengan unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak. Kepala Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Ten menanti tinan palan berunding ancah perintah dengan industri dan sektor ekonomi. Langkati pantinan petangah Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey wang 27 anu beranju. Namanang Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey ngaban nihong pihak tinan ngerunding hala tuju AI dan negriti. Nanti de Kuching. Pemancang infrastruktur de Debak patut berajah dengan langkah tindakan inyaratu de kawasan ti. Gapit Menteri pemancang dayung anaknya dengan penyenang kaum Dato' Muhammad Razi Sitam menang pemancang kekal bagi saja bergantung dengan pemancang infrastruktur pak patut ngaban inyaratu suwe de pemancang ekonomi dengan sosial. Pengatur biayi program perintah dengan beken perintah de Debak petengah kawasan ti makin timagah dengan ngatur aktiviti. Dijangka muka lebihi peluang ekonomi neg inyaratus de kawasan ti minan sedia perkhidmatan dagang dengan penemi. Dan berhenti wang majlis merarau berandu dengan semengni sewa pengguna biro dayung remintangan sengalang Debak. Nepan bedaan projek ngunah waterfront Debak biungkos taruh bertaruh juta ringgit kamu mahi ratus meter.

keselung lagi agah de kami nuti. Ini buah kilang una ruti de irabuka de semerahan wang beran bau. Projekti asis sama anca company Kim Tech Jong atau KTC Consolidated Berhad dengan ini anak company Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang MOU meduk sain di negap gesamati. Menang selain sedia roti ti the market ti jangka muka peluang kerja negeri 500 orang anak Sarawak. Nanti rimpas penyain MOU anca pengarah eksekutif KTC Dato' Dexter Lau dengan pengarah Yayasan Sarawak Dato' Muhammad Junaidi Mohidin de Kuching Anuti. Kahir 50,200 peripuru ringgit melulus tina nyalan program de Sekolah Tunas Bakti Kuching Tok Berantayuna. Wang setena 75,200 peripuru ringgit mejugon tina ngatur program de sama. Menteri Pemajang Dayung anaknya dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menangti bekan saja dan mengatur aktiviti balati paktinan negap kerjasama anca perintah institusi dengan Inyaratus. Nanti de masa ngiling bidai Sekolah Tunas Bakti Kuching dengan Asrama Akhlak Lelaki Kuching. Namanang anaknya de merut neg sekolah ti bekena minat tinan hukum. Namanang ti peluang tinan ngubah ulah dengan masa kena jawi de lebih pagu. UEM Edgenta Berhad dipilih jadi jurutera pengecek bebas negap lagi pemancang projek Jeranpan Borneo. Dan penerang media anuti menang, company ti mecehun pemaju tina negap pengada jaran di Sarawak dengan muka peluang ekonomi tina nama akses negeri ratus dan negeri ti. Tidak mengancak semua fasa kerja ngajar piawaian masuk segi kualiti, pengelamat dengan pengatur-atur dengan penegap kerja. Pihak komuniti de ngurus projek bahas meng projek plus jematan Pulau Pinang dengan projek bertaraf anca bangsa mekungang ngekat Pan Borneo de Sarawak. Baladayung de masati perlu ngelangkap adep minat pemanai pemintar dengan tegap tindal ngancak balati bulengaban pemancang negerumpung dengan kaum. Kepala Pergerakan Wanita Parti PBB Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah, menang Baladayung ada peluang jaji penuh pengayuh komuniti dengan ejen pengubah. Menang Belati patut juga peluang tindakan pemanai. Menang Belati penuh kaum Dayung di peringkat cabang perlu jaji penyambung anca gerumpung dengan inyaratus dengan pedaan penyungka rakyat. Nanti di masa yang rasmi kursus kepimpinan wanita Bukit Saban, The Spau. Tinan mengenaga tipu una binaca lagi. Sarawak era guna sejarah jaji negeri sebungas guna langkah di lawan rasuah. Langkah di nengakat ekosistem kecerdasan buatan era silung dokter negara. UEM Edgenta Berhad era jaji jurutera pemeriksa khas di negap tanggungjawab ne the project Pan Borneo. Sian kuti agak menu da susun benda Ratna Saimin masuk sesion berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Raga Peramat tadi Dr. Mahmoud Stephanie dengan Raga di dan Selau Tepan Letak Ahmadina beringan suin cuman ada pasal pekerja singan serang aram. Terima kasih lebih singan nadi bersetiam ya station WFM Bidia RTM Kuching bapa bisa mengaku di celah ladram segmen ngancang petak tak. Aku nak ya barengan di lagi bersama KRBC berdengan tadi kita bersama di awal Facebook ya. Ada kita lagi Angelia and Sidor selamat berkonti DJ Seninang selamat semindu baradingan ya terima kasih ya aku nak selamat semindu ke tu Jackson Rita selamat ngaram ke selamat selamat ngaram ke salam manis yang sopra ke para pendengar YFM geng-geng PPS MBK geng-geng awak akan di baradingan dikit-dikit jak Seninang salam manis so mamung mitik ragu so Imelton Joneng ruruh atinku Seninang terima kasih ya lagi bersama di YFM FBD ya. Apa i aku mah main ragu so Imelton Joneng teja ragu cerai yang primo. Eh guna ke hingga nega selamat peraman teru dengan tak Ronald Dennis Derek Alsen adik ikan bersama ngata ya. Aku nega teru dengan tak Will Patrick adik ikan bersama ngata di YFM FBD ya. Hamid SM adik guna ke GD Jua adik ikan bersama ngata ya. Rachel Marikan Agustin Mawah lagi ke bersama ngata ya Willing Tanamai sama semindu DJ sama semua ping-ping setia radio WiFi Nvidia dengan fan club Sumuk Grinas Seninang ya terima kasih Willing Tanamai lagi ke bersama ngata di WiFi Nvidia dengan berjudi dengan penyebesan di depan daripada Durin Gubes sama semindu selalu tegas nuru DJ lah di konti salam ngancang petak Seninang ya terima kasih Charlie Chung Tizen Lime seorang ngumi DJ lah Seninang kenaga tuduh barang geng-geng awah ya nasminuati so semenye Selangor ya mite ragu sobat sungumi Seninang teru so pra geng-geng awah dua bara fan club YFM BD ya ya terima kasih ayo kita kan ngen gas sama seminu tedu Paul Sekin sama menu dengan selamat ngan chop tu DJ dengan semua ping-ping YFM BD ada community harap kita semua sihat dengan terasa na pagu anu ami ada kawasan tebedek lambat anu itik ko na ya aya pagu ya kedan bandara kedan gaya anu di bandara Kucing pun kena ke Yatna Anwati kena ke apcu ringgit ngah pinjam pesan terdapat belak rosin kunyau salam damai masuk serian pagu selamat ngaca peta DJ geng awah amit ragu masa nyaya so stingray tinan hiburan lambat tandu kuana ya terima kasih rosin kunyau Ji Chun Fo lagi ke bersama ngata ya terima kasih Ji Chun Fo si Monica Rong hello DJ Song Ngumi selamat tugas kain so program pendengar setia YFM media harap terhibur di Song Ngumi Nwati Tuhan memberkati kata ya terima kasih terus so program berangar berbisingan nanti kita bersama ke di YFM Media RTM Kuching jadi kita berangkaian dengan terminaran baik di tempat kerja baik di dalam api menungan di dalam mutungan aman nyari jurajuk dengan kita tanda asus ramad jadi kita kena tetap dengan apa dengan jami atau pecut dengan peraman adab tak ya dengan ragu peraman dari Dr. Ban pada Valerie Tiam dengan ragu di dan Dawai.

Raga Brahman dari Dr. Banu Nasuddin JTU asal Bigaya Tara Pro minat apa asal buka reju singar seraman ngaram habis dengan dia bersama ke dua FM BDA RTM Kuching mari nanti kita sama-sama dia tinggal gaya anda tayar dan wati info Dr. Pro dan Jabatan Meteorologi Malaysia gaya anda betul 92 jam ya na seluruh negeri Sarawak berkat kuasa sobat gerpat singgumi anda wati semang taruh Julai 2026 jaka ada duki cat beraku di kedai-kedai tepat ya di Kapit Miring di Limbang mating ujian di Kuching Serian Samaran Seri Aman Betong Sadike Sibu Mukah ngadi Bintulu gede ngara mati ndak awal sesan pagi ujian jaka di kedai-kedai tepat di Kapit Miring ngadi Limbang mating ujian di Kuching Serian Samaran Seri Aman Betong Sadike Sibu Mukah ngadi Bintulu Agar raut gerumah migatung ni poin kusok nang ni poin rimah miteng sebab poso selatan tenggara raju 26.30 km sejam takap pras 24.34 darjah Celsius. Saat ini keadaan gaya nutaya nanawati info di Dapur Habdat Jabatan Meteorologi Malaysia itu semang 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak nanti semang taruh Julai 2026 ya na barengan di bersama ke harap Jo Brahman nakap neban segmen ngancang peta tak amai baga ragu-ragu pangkat info-info di sekolah kurang kutung asal program basic dengan hadir kita bersama ke yang singgumi nu anuati

Aku nak kah ya dengan kedai agi rancang ni mata ke dermadia ya dengan adik ibian akaun Facebook bisa adik alaman Facebook Tabung Dayak Hospital Bas Sarawak dengan sama-sama ninga ya jadual kempen dermadia mingguan api guru soan wati indeks mengpri ya bulan Julai 2026 dengan atina masa operasi di pusat Tabung Dayak Hospital Bas Sarawak anu senen nak anu rimah ina pukul mai sesan nak pukul pas tengah asing ngumi andu. Ia nanu setungan minggu berangan bisa rujuk jadual kempen mingguan di agi di laman Facebook Tabung Daya Hospital Bas Sarawak. Dari Perdana Menara Pasal Pekerja Singara Mata Pejo dengan Praman Adapta ya, dengan Ragu Praman dari Dr. Ban Habeda Lin Se Yesi Ragu di Dan Sobat Asngumi ke CDU FMPD ya, RTM Kuching.

Raga Brahman dari Dr. Ban bila tekster Nasron joget dayung timangan ngah Brahman so prak resik ngah nadi bestia sama ke di WFM bide RTM Kuching ngah nadi an rumah sama Brahman ya aku nega ngah nadi kerja sama nerak kerja berkenai ngan di kibran kayat ngah nadi gib sama ke di kedinga WFM bide ya arabi resik ngah nadi an kedinga hanya resu aplikasi RTM Click Marinati ya amai so prak Marinati di hujung jari ya dikidiki ada berengan bisa kedinga ke di WFM FM PT ya. Hari masa tiap ya, ngapa ke rumah sengara patut dapat sama-sama kedinga program adunan. Ada yang biasa ada perang ada susun pada penerbit Jason Tree. Sebenarnya jadi tapi cuba peraman ada tak ngaragu peraman dari Dr. Ban pada Midnight Strangers. Ngaragu adi dan cinta dua sipang ke sidu FMBD ya. RTM Kuching.

0: ngesak dia beli nyua. Tolu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakat pek bola semua kilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau turak motor kaca ne. Moh le motor kaca oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dilibuk atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukumino. Ni sorang bayi dengan ni sorang bayi.

0: Selamat ngarom bisama lagi otok dang program Donat Kaliti. Donat ngarom iti yole jima dua ali abuh bidonan odak ginyo onak nakis. Ja sama-sama ngojit eh.
1: Aku benang donan jima dua hari aku benang naik teladan yang remala sidip dan dunia hati sebenar-benar dia dapat keloja ataupun tondok lapui ataupun nun sila unggun ataupun memiak kain do ketungang dayung denangnya jima no honak raja no do piyam nesia solut soknya ratu sepogok leh yo naik teladan atau yo umur di peti dari keloja jadi malas sampai cukup jadi pengemak odak bebonon yo do lia dok rena saya dok malas mati odak bebonon do lia ke saya dok solut. Jadi yo pengemar sain ngin yo saya yo dari aja kerja madi hendak berbonon yo dari a madi sain zaman berbonon sampai umur kena bonon madi he sino sama zaman berbonon kena yo malas ngin apabila yo mewati no tak sain lah tak yo paguh jimah no kan belagah paguh dadang tu nyati le yo akan dibilang sangon ana osi pun dia dapat lawan no di paguh jimah no pak yo malas ya salah yo dia tiak nunak pikirnya bekon, dia nunak pikirnya begok, yo nunak pikir lodo pejok toban pikir malas saya jadi madia sain yo zaman yo. Bebonon ti ada pun doli agak bebonon, ailang sita no timu sita onak raja ni lagi denang sultan ali ina paket alu muda yo takano di sultan muda ali no jadi yo no prapogoga dari jimah tin dayung. Yo gogah duit gogahnya lebih so yo no, no lebih so ulang kuli yo kerja tulung sama kalik man kalik pakai kalik su ada kayu nayon yoni singonu singanom gogah mesti kalau lu kuda ali no jadi sino sama anyanya jadi sino sama ada kalik dayung yo dolia saja gogah no yo dolia beda kalik dayung aku get tulungan kalik man pakai nah no sama jadi apabila yo mu ino dang sina tiak ada dua sino sama tiak yo mu dia terima ada kalik dayung saya dapat unik sino sama klin yo gogah sino sama anakku kalik dayung ke anak sikin onak sedagal ke anak depona nyiit depona nai kue depona tonok tubi depona nai kudua su oleh yo depona pikir sama amo dua sino odi sikin ke anak betunang pakai yo nak anak dayung sino sama am betunang lalu tiak ke anak yo no onak sedagal no ha. Jadi apabila yo mencukup ondo dia cukup bulan sino sama matano nang mu nem yak kawin ali lo kena mu betunang lebih 2 bulan ini yo nang ba si doh kayak betun kawin bi yo doh nang doh nak sedagal doh ku doh lihat kayak kawin ba ku akan nang doh kulik kulik dayung pakani ku naingan ngan pakat kulik dayung ka anakku ino ku dikutrima kawin ina jadi ningan suka mi dayung ku dikutrima ina nah manang doh dia patut dia mesti yak kawin ya yo doh lihat ge mo ku yo menunggu mi yo mawah yo na. Apabila yang mahu nunggu mi, berapa dua dingan anak sedagal di suwa, anak metri, kaya anak raja wali, anak sultan. Jadi, mau yang kaki ali, intingan, ya mahu raun jaku ni. Mah ali, kati tonduk kupi, kati nuk, man kati ina nang ali, ali mudi. Ali ina mu'u, ya semua mu'u dah berjodoh doh, tuam tri nangnya ajimah dan ike, berjodoh ina. Eh? Mana ingat ina, mak dah pingan sikian, mak ina li nang doh, kok kutih. Kok itu yo doli ya ini nggak kalah saya jemaah nama lah suok gele buat jemaah tak suok pengumah zaman tapi yo nomor satu malas nomor dua yo mau buah unang-unang sain yo di sana bebonon jadi yo nggak kalah lagi no nggak noda ali sangsara dan suok no di ngana no dong ngali sika gogah ngali sika kayangan sama sino sika pagu jadi no orang debo nggak kalah dia no debo dengan noda yo bos susah dengan segala dengan no dumno ali menang daki so ni daripada taman bunga ni ini yo mokok mantek kungunum u idingan tok sawak mokok nduak man yo modi dia karena dia ningak su ali pun melindu ningak sape suka tiak dayung no dapat dia ningak jimah no sape sangon yo sape lindu dah tiak merasu sikian jimah jimah nang bate pokil sulat dinak dek nak sama ku nak muni sikiak ku no zaman aku bonon zaman aku perlu dali odak aku jok aku duk bunga ti sape nog nyema aku ni mukilin ino mak bisa ya jemaah mu bisa ya sina aku otok dua tiba satu padu ino tok mesti terima kasih suka sama dang dengan totok di tok perlu lah noh ino jemaah nang ma ino ku itih aku terang-terang dan ono doku malas di terima malas aku tih ne yo muninga tang sain noh ya tondok dok penai berapu dok penai mamiak kain tong dok penai dong dong madi juga ini urun sama aku gada piala aku nih aku akan sekali di sana aku mesain di sana bebonon uya naik ke dona di rapo di ina dok di kudima ina alina di patut ke ina mak menang ina otot bersatu padu mesti pikir tokan ina idah bu nak enti mah dak alibu. Hari mau dak iwat dengan bu, ah alibu no susah lagi pikir lagi. No boli si pagi kalau jadang kodang semua didoh segala ulun segala kuli ya dan kodang oni ada ali saluh-saluh mun ada mun noh nadin ini lama ti do imun noh itu dua nutih sampai mun susah ina yom sikian kepala am sikian mandu dan nomor satu naik oni anak tuanku de mun noh masa ti tak mau de paguh kalau jama sati lupa-lupa susah-susah mun ingan dosa sina ingan de kuli ina dosa sina aku ti pikir mun susah aku ti mesti ke kali Aidina nya kayak tenang a ina kali honi peluan otin nya de sapelindu de dang kekasihan nya ina. Oh mo ina patut in kepala mandu nomor satu patut ba orang muda ni patut ya berdaya ya ina. Patut ada pemandai cukup ina. Jadi berana patut nungumi yang masuk odi lagi. Duduk di mana dia dia tanok dia tak tapo dengan menok dengan kalau dapat peti ana tahu dia terus di taman bunga apabila nok taman bunga tak menang ogi gemu dati nenang jemah ogi ana bahana musal wadi kati tep sumi aku sebaya zaman mu dikati le ana oh ngaku dikati mu pikir ni ko barang tenang yang suka tenang yang rindu yang sampai boleh mi lawan sina aku dadali mu urayung ana mu nado mu malas aku gugah mu nang mu dapat solut aku kuat ini pas aku jauh bila bila mu dayung orang boleh minat beranak jok mu pun nado mu bos do guling mando pakai oni dia kusut mu ini dusah mu sut nado mu ini pakai pikir sini aku ini mak kusut ini dusah mu susah ini waduh hal ya mak yang nang kono akan mahap ya kalau jari anak mesti akan tahu mana aku ya pikir nado aku bersaing jak sama ke oni ini ada dua aku sikit sudi kau ini noh nak kuasa sih nok sama mu atau dua nasib tiba satu padu ini aku mesti ada mu hidup semati ada dua nak ini apabila yang nang hidup semati jemaah mendodot tak pikir ya jemaah menang itu aku ingin janji demu apabila menang suka hidup semati ini aku terima sih nang mesti belum suka hidup mati aku dahulu aku suka aku ini atau dua saing atau dua hati ini sain lah sumit jemaah so inoh ketepan bu inang-inang doda yang tak balik kang negeri boleh sama adop jemaah ya topan layung balik nasu noh ku topan buat kang topat adop si pagi si no memukat si pagi ya hari pukul 5 pas di kerja inoh siapa yang pukul pria lu dia di mana terbuka si no menyanyu dia mau ni watali ngawati pemandik mau nam ke dia sama inoh ke segala ulun-ulun dada layung dada li dada kuman masam doang inoh ke Cina ode ya buka tiban pisan ni ngak yo alu bo oi ba nan mo oi hoki kanan mo menap ni aku mo dud no oi kanan menap nya si do mo no de ngan bo oi blindok no yo nang dingan kuno bi ina bakal dingan mo goyah mo dak mekat man do dak mekat nuak tanah ni ke ina ngang ka sino no tanah ni ke mak ya goyah ti sida ka yo ngoh yo mekat sadi ina bila sino ino oni sam ada pemain nak pelabang kal sino dia ada sino bugu yang ya mokat ni ngak dayung sino piluh ni ngak jimah dia aduh sino susah pikir yo betunang tu nak sedagal de wakil sino ino yo mit dayung dia bo wakil sino dayung tapa susah dayung tapa bo izin ya zaman ya sino sama zaman ya bebonon ada pun dia seon bebonon dah sikit sudi maka boleh dapat tino lasu bebonon noh lah yo sino susah dia sino ali no susah dia ngojit nau nak no apabila ni ngak otino tiap jimah no mekat ni waktu dua hari mogan sino sama jimah ada odi tiap beli tuang da yo beli tuang de oni meeting hal no apabila meeting sino ali yo da lo dua sino jimah sino jimah ada lo dua sino ali da ada dua sino no suak nyambuk do oni tua do lia sama sino do lia wakil izin odop sultan moda ali no bu di seon sekali ya lo dua hodop bisa on sekali lo dua ada bul lo dua degree tiya hukum ya tanon suaknya berlari man gaji ada abuh 25 sen dang ni onu beranya ayah ingin gaji 50 sen 40 sen hukumnya abuh oni susah abuh payah ada raja mesti abuh tiwas dagal kata toke karena dah hunah-hunah ada naik raja non sama ali no ngatu ada ali no nang saimi dia pakai sinar yang kita yung dari abuh sinar saimi dari rumah lais susah dia ada dua abu ingin priok kekan ke bola dua supak gengina cual jok de kupuang sabok jok de anu le sejarah toban ana onak sam oni kramu kan de toban jok de ngin sinok sama batal de ngin to da bul or nupang sinok siki ade luar negeri siki nak pus kuasa berlaku satiwas ge sama sinok odal kidi podop to dari man gaji de sidaga mo nuna hukuman sama ati yang mungkin dua 20 sen ke 25 sen ke ni anu to danak cukup man susah lah kidi pada apa irang cerita ino tia ya mo kidi pada pemenom bulan yo bulan tak jimah mo betia pabila jimah mo betia tia toda seluar baju di ogi suak di ogi pakal ali naik ko yusu aman do cukup tak gaji 25 sen ngapo lah ngado apa tu ya kerjaan ni salah tak aman gaji 25 sen nak gi roti tak di peno mo susah sok nyang dokon jadi ni yang betiak jimah no tia ya mo cukup di bulan semua ngondu ngondu no yang mo beranak yang mo beranak tia anak mali mo pali anu ngumi nang jemaah ena onai mudik mentua makata ku mbranak ena oni onak tona dayung ena pagu ya nak tondo bang susah manah ku pikir onak to ko nak onak nya ko nak onak to ena oni wat ena polong onai manusia bakan kombi ngonak tona akah wali malu tia tolah hidup pesangsara lagi onak muati no sape malu wali mesusah no mudaki daki tia si pagi kloja aja malu maan oni naik pengmankan daya sebagai odik loja. Dia mau pikir dia udah pemesusah. Kali kuat ni salah, kali kuat ni salah. Ujo-ujo sali makin besar, sali makin besar. Dia bilang kan wayuh, dia anak kan terdah. Bila anak kan umpun naik sini, koduk jomuh dia. Dia mau mitik, dia pakai sabuk. Dan cerita dia. No, aku ya pakai sabuk sini, si Ian ngajit dia mitik pakai sabuk. Sampai bilang kan dia, ujo-ujo sini, opok, jak sabuk di kepuang bagi talu. Bagi ni pulang kona ke bagi dua pakai dope si Ian tak sindo masih dope. Ali pun muda mukian kan susah dia, mutai nama mimi susah. Yo pikir dope dia mu ya tegan jimah bu dia. Iti ku ya idip dua jimah ti susah mana ke pikir dope idip dua ti ne pagubu ya broneng dia. Ju onu ju ngalom yo broneng dope ya bu tegan jimah. Iti ku ya tegan jimah yang mau seragi dewa banal ti dapati aluk nak tong ku yo iti sampai paguh dua ku ya nan oti na paguh porong pun paguh pikir pun paguh wat ki ke tegan ya pak pabla ku butuh kan ju laut ju dolon dapon ku supiah lupa jimah dang poton ku ni nari ronde ngan poton dia apabila mau ronde ngan poton dang mau buse mali anu ngumi yang memit anak pengumuman nanti ya muak-muak ngane ya naik mana ngane sadop ya togan daya apabila yang mau no gunungumi nanti ya daya mau ngodah hati ya aduh abang nes ya no nganom ini aduh kowok yang kutia kerja ini ma daya mau kat ngodah hati adop jimah nah masa kan anak kepuan hal perkara anuh di abu hodop apabila yang mau kok ratina honna kapun paku sama yang mau naik pengumuman dopali mau kok naik pengumuman nya ada don malas ka jimah no hodop ka no kroja hodop ka na pungman nya ada kana malas ka jimah hendak kana ayon ni nayon ni todda jadi apabila yang mau oni ti ada ali no mau pikir ada pedia bu no nya nang iti ina jok ma isi do pa isi da fiala ona ko da mak bu de kana ku no ku si mo do yo lo ti si de nang no pa isi do ma isi no si kia jimah o dua banal no genok ku ngin pengumuman no ku si du onak denang onak no ti de bak koming polong manusia no ti ino de no ku ngin manda mo ya sama ayah puan odop sama jimah ayah puan odop sultan no tetap tetap yang ngabos bukan ngabos bi pujola onak kada ngin mano de no ku no tetap yang hukum modak bojel ke buah susah ayu kuat no de no de tolu onak no yang ngandi son piala jimah no jadi menok ku jadi iti ali mo ina simo ya dari siki ati piala atau ganku kerja atau dah miliap bau jemaah nak ino jauh kati jauh pikir ku dekat aku masih nak tahu nak ino nama dia tiba kati melalui aku ngan mesti ku buku gak tergan jemaah yang pikir tiap mau ku man mau ku enduak tak yang mau gulu tak jemaah aku tiap pagi aku mbu mau dalam pukul lima pagi aku tetap bu tergan mu ya dari ku tak ada orang mu nak ino aku mesti tergan mu ino bu aku tiap pagi nak ino di ku tak ada orang ino jemaah mesti ian tiap mau jadi orang ini no yang mana tong onak kena mau mempunyai ponung nato ngodo pesiki adik ni oni sabuk tong kutung ke sabuk ni bagi talu bagi ni ngin de onak bagi dua tu ada posi bedelinu kurano baju di oni di kain di mana bedik susah na tok tok buku lima dang ali mo lasuk mit buku amit oni onak sabuk oni yo lasuk bu tok ganak lo dua nang jemaah mesti susah dia yang mempunukan mekat pukul 5 pagi yang togan pukul 5 setengah dia jemaah mekat ni gak yang beroi tak ada tempat jemaah mesti ian Nong ayam lagu intih dia lagu jimah si iya nabi akan buat si iya nyaman bawanya motok dadin paket dalam masa yo naik ladan nem lagu ini telah si iya nggak masih ada apa intih si iya nan karena anati aku karena anati aku karena mutingangan aku tada makan dan minum tada makan dan pakai karena ku ngenang diriku hidup berdosa sang salah hidup tak berguna dalam dunia karena aku bukan mudahlah hatiku karena sampai sejujurlah mataku karena

dua dahulu saya hidup saya matikan aku.

bukan bunga. Kuna ikut belakangmu jalan kanda, tada kain pakai ku bawa anak-anak kita kanda, tada kain pakai ku.

ku kanda, ku nang hilang lupamu di hatiku kanda, tak dapat hilangkan aku. Bukan mudah hatiku kanda, sampai sajujur air mataku kanda.

ku ngenangmu tinggangan aku kana. Bukan mudahlah syatiku kana, sampai syajujur layan mataku kana, kulasa diriku kepak dan letek kana, tada kain pakai ku bawa nana kita kana. Siapa aku nangis kana, nangimu tinggangan aku kana, lalu anak-anak kita tepak kain di tepak tanganku kana.

Jangan kunak, ibu, ku hamil di ujung dan kayu itu, bu, ku tepat di tepat tangan kita, bu, ku lihat kita nangis, bu, tak ada kain pakai, bu, bawa diriku, bu, ku tepat kain di tepat tangan ibuku. Kanda, inilah nasib anak kita. Kanda, tunggu aku, kanda, tunggu. Bukan mudahlah hatiku, kanda. Lalu ku ambil kain, ku paku anak kita. Ku jalan ikut belakangmu, kanda. Nanti aku, kanda, nanti aku, kanda.

karena ku jalan ikut belakangmu karena syafai sajujul hayal mataku karena ku ngenangmu karena bagai ku ngenang nakna kita ku ngenang anana kita bagai ku ngenang kamu karena mu bilang anakku karena mu tinggal anakku tujuh laut tujuh gunung tinggal anakku mu nak ngilang sahaya ku dilupamu karena mu nak ngilang sahaya ku di hatimu karena karena tolong aku karena nanti aku karena sajujur air mataku karena ku ngenangmu karena karena sampai sajujur air mataku karena jatuh di kakiku jadi sahayamu ku kikis air mata lekat di tanganku jadi lupamu karena ku nang hilang sahayamu di hatiku karena tak dapat hilang karena ku nang hilang lupamu di mataku karena tak dapat hilang.

0: Karena tepatku jalani kot belakangmu karena sampai sejujur air mataku karena ku nangis karena ku nangis.
1: Inoti Donan Jima Dua Ali, obo bidonan o da ginyo o naknakis.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau

Lagu Roman Sobil and Broad Singkong dan Keju Pemite esok dengan tadi Gip Samangat tadi awal Facebook dengan Sarawak Aram Gadi Josh Sarawak Gip Samangat tak ngeramati di dengan tak kawi kurus di Gip Gip Samangat tak ngeramati di mitik ragu singkong keju dan tijah dengan hiburan barang geng-geng awal Pinky Pinky WFM bidih peminat setia rakan Facebook ngah sopra dikenal ngadepi seninang ya. Terima kasih dengan takawi kurus Serangan Ramga Teru Kurt Ivan Kurt Kurt Irvin Elizabeth Joanne Serangan Ramga DJ Masa tu Dan Miri Minta ragu Masa Fabian M Kuana ya Ragu Jogen Naju Ikan Tujuan kepada fan club Balinya ada TikTok Dengan ada Facebook Ada WhatsApp Kuana Terima kasih Serangan Ramga Dino Dino Zone Dino Zone Kalsino Lanim Terima kasih Dino Agi pantun so Dino ya Bungoh mana nyam singumi ondu salam sayang dua noga pengin rindu dayung skora sekia sangon mana dari pogan pun ngigap ge sama ha steady pantun sok penyanyi video tak dino salam menuju sok peminat WFM video semoga terhibur bersama di jelalang ngemiti oni dot pinguman ingan ngemiti seninang salam kobon pengin rindu ya terima kasih tuduh dino ha

Ingin ke Seramang Ngaram di Kiong Lifindi, Serama Petugas DJ Seninang, Seramang Ngaram ke duduk landi-lambi tepan ke nenek villa. Pagu mana gede in donan ti Seninang Jobong in nebi hiyo. Ha, donan ada teja ada keperluan pada penerbit Jason Tree ya. Seramang Ngaram ke duduk Vincent Tagau, Seramang Ngaram ke duduk Roy Kuang. Aku nak ke dengan ta Cliff St. Cliff. Seramang Ngaram dengan Seramang Petugas DJ, semoga cerja selalu. Mitik ragu napa-napa, ragu napa-napa mbah ku main teja ya. Ngah aku nak ke terima kasih ke di perangan di bawah setiap sama dengan ke di wifi MPT ya. Ngah ni dengan info di suka kena kutu dengan sopra ke info di berkait dengan rabies ya. Apakah perlesenan lesen bau vaksin anti rabies dengan pemasangan microchip percuma yang kesong jadi dok ngatur dengan 20 juk anu beranju nanti pukul per IE sanisan dekat pukul 4 semindu. Adri dok ngatur di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching anak berguna ya ia dengan anak puan katuan dari depo kesong lebih-lebih sian kesong di berdoknya nak sukit vaksin anti rabies dengan perlu teban dangku di pengenan di tempat sukit vaksin nanti ayo nak vaksin adri dok ngatur secara percuma dengan menyaga dah natu dangku di pengenan sehat dah bitik dah nyusung ya berumur taruh beran kesembuh dokumen adri perlu yang berangan dari teban vaksin di rek teban kesong ngari tembit vaksin nanti kata pengatan pereng kat vaksin kesongan kemiyaki apuan kak kemi kesongan muka dog ngan sukit vaksin sebayu hati kemana ke yang dokumen adingan perlu yang lesen kesongan kata pengatan pemilik apuan kak tuan dari depuk kesong kat vaksin kesongan kak harapasan cukai pintu MPP hati ini taruh dokumen adi berguna ya adi perlu ngan teban kemi berangan re naik lesen yang dikesongan hati ini hap cuman dulu sobra lebih kait dengan pendaftaran lesen bau vaksin anti rabies dengan pemasangan microchip secara percuma jadi ngatur dengan 20 Jun bulan Jun 2026 di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching taruh percuma dan lepas pukul mai sengaram selama ngaram di barengan di bapak setiap sama kaya di wifi MBD RTM Kuching ingin ajak dengan tep cu praman adab tangan raga praman di Dr. Bana pada Jackson Boson dengan IVPB cintaku di bumi kenyalang.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang ni 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

lagu Brahman Duet di Nonga Patricia Naga Pengen Rindu. Terima kasih tu so perengan ada sentiasa Naga Patin Naga Pengen Rindu ngan bersama ke di YFM BD ya.

Ragam Raman, so Skyband Cinta di Tasik Biru dengan berdengar mati dengan nyamir tak mendegakkan penerbangan segmen ngancang peta. Terima kasih di barangan Adi bersama ngaku seawal segmen. So pun ngumi di jaya. Ragu discussion di Dr. Baran pada Darren Wooden kan dari kap dengan aku cipra bertugas di Jelalangin Asramat Ngarum Kasoprag. Berapa dingin tak ada dua kanan aku bertugas. Bye-bye.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang betul.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala, bintang veteran Serbia, Novak Djokovic, tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir. Naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya, Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nganadin bersama Dokoi dan
1: segmen ngarum tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBS.

Jadi selamat bingara, selamat bersama dengan aku, Beatrice D ataupun DJ D di segmen Ngarem Power The Ngaritis yang mencena Ngar Anuni Sementara Nuranju 2026. Jadi dengar reti ada pukul semua bingara, kita iruh keping agah bingara di menang sendak bidayi biata. Dengan ada pukul semua suku bingara, kita iruh bihibur da abih program rock. Ngarum ati bersama dengan penabena si mencia Marceline Gansi. Jadi bila kita boleh keping ambido YFM bidayi di menang frekuensi ni 0.6 MHz Kuching ataupun juga malah kita ada nyanyi di kawasan Surian, boleh keping ambil di menang frekuensi ni 0.7 MHz. Atau boleh lagi keping ambil di menang aplikasi RTM Click. Jadi sama-sama kita berhibur masa pukul peribingar sampai to pukul sembuh terpengaruh timati. Semua ping-ping YFM berdaya terhibur dengan lagu-lagu penghibur dan mas susun benda aku dengar ti. Jadi kita terus dengan lagu penghibur kita masuk Peace Band Timangan Mudaing Kumang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyah pal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, di sini macam mati nak lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina Jobeng dengar ti. Jadi di sini 42 minit rimpas pukul pu ibingar. Wah, kita kembali ada pukul semua bingar mati kita ira keping agah bingar dia menang senak bidayi biata. Dengan pukul semua suku bingar kita ira berhibur dah abis program rock ngarem ati bersama dengan penerbitnya Semenche Marceline Gansi. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul semenduh terup ngarek timati. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Stephanie Salau.

0: Pukor Simang Sengarum. Selamat ngarum sama ngaku Marceline Gansi termagah so YFM Bidaya. Pengatur Penyita Anu Sarawak 2026 dok harap dapat jadi batan negap semangat nikaban saman atin rindu di Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Kedaat Nang ti menega dok harap nambah penyemerti tunduh sejarah saman pemenu penyekambang rais. Egedaan saat ti tipu kamat pemenda jawatan kuasa Abbas Penyita Anu Sarawak 2026 adi dongobak beda Menteri Pertanggungjawab Yen Ramiana Datuk Sri Lee Kim Shin. Kerja berdapat inah yang pegang Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi ngasuhun i Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi yang mendega acara-acara bas tipuh Penyita Ramiana adi redok ngatur piguru so 22 anu bulan Julai di Sibu. Kedah acara bas inah nyemun Majlis Kesyukuran Unity Walk Penyikiran Anu Sarawak Tikuruk Anu Sarawak saman konsert rakyat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nemi Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Hingga Perak di Kuala Lumpur. Sesi berdapa dan inah yang began Sultan Perak pada Mansang Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa Adiluk Njaka Riduk Ngatur di Pusat Convention Kuala Lumpur ngadu perju anuburan Julai adiri. So Facebook Sarawakku Datuk Patinggi Abang Johari adi menegah yang dipertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim gagah penerang bipaut pengatur konvensyen ana. Adiluk Njaka Ringuruk Tok tokoh-tokoh wakaf, ulama, akademik dan penguru Islam sub Malaysia saman kudu-kudu rais adi saman Indonesia, Timor Leste, Sri Lanka, Libya dan Thailand yang kutung penyepuan saman model wakaf adi deh berubah. Kedah penonton bahas ina jure model pembiayaan wakaf adi mampan yang nyukong rakah dakwah. Di buah remin pekerja adina sindak taruh perunaan pugong termharsu di Jewin Chunghwa Middle School Lorong Pis taruh Kuching Isan Isan Jejah. Sungguh mana sop reg adir digena mujur nyeramat adep tunak report sop pusat gerakan operasi bomba Sarawak harap gaut dok terima ngepokor ju taruh per 2 minit Isan Isan. Anggota sop balai bomba ngepenyeramat BBP Padungan dok gerak ke turun harjadi. Dua buah motosikal menegah seu. Operasi teban kak taruh pro anggota so BBP Padungan ngepenurung BBP Tabuan Jaya, BBP Batu Lintang, saman unit drone bomba Zon Kuching. Har seu mucur dok jaga ngepukur ju 56 minit isan-isan supaya dok murah sepenuhi ngepukur peri 20 minit isan-isan. Daya ratus dok ingat beda deh naik tede aksi bahaya re'e suka aseng puan kah ngaso pimenu moto di jimatan Batang Lupar 1. Tunak penerang Opis Kerja Raya JKR Sarawak kawasan jimatan dok prati CCTV 24 jam. Ngana meranggar aturan ngatindakan adi teban bahaya ke adep saman pengguna aran raya adi beken dapat dok merata tindakan pada pihak berkuasa. Ngana ke JKR Sarawak menegak kingat yang ratus isak per'e aktiviti vandalisme di jimatan ana amayana inah pemudah ratus adi teban penyenang bersama. Kerajaan nyuteng perusak puankah kira is tedek-tedek struktur saman pemudah di kawasan jematan agi inah orang rakah adi deh bertanggungjawab. Ingat anak tidakkah adi medak nyusut meda Nur Akilah Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching selamat ngarem kak salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertua ini, kitalah

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Jadi saya macam mana tenang lagu penghibur kita masuk di Velo Amuk Dayung Bidaya dengar ti. Jadi di sema jam pukul semang suku bingara. Namun dekuan aku jena kita ira berhibur. The abi program rock ngarum ati kita ira keping lagu-lagu rock. Bersama dengan pendabitna CMJ Marceline Gansi.

Ya, kembali merindu Sok Slam Angkit Garang Casik yang ramati. Sangat dah boring ya. Sebab nang dah ada yang ramati Angkit Adi kedengar radio. Kedegah Angkit dengan hantar Adi pandai keduk instrumen muzik. Nimun gitar, ha, buang dengar radio. Buang anak ke metik-metik teris gitar amai. Instrumen muzik yang tidak ini sudah ada atau temak. Terasa pandai. Terasa berang adu temak, berang adu praktis. Kami tenma ana jiwa ta, okay? Tak tak pari keraka ni, amai atare ramen dia ngah taruh tibaran artis rock Malaysia ti.

Simak dengan Ragu Mekemas. Terima kasih Adi Mahpramania Ragu-Ragu Menko Ian Program Tak Ngeramati Ian Adi Gebayu Munos Ragu Menji Ngeramati Degapang Anu Senin Minggu Bau Gi Babu Agi Asari Ngan ingat janji Ngan ada jam Ukur Simeng Sekus Ngarum Madin Atap Raman Ngan Ragu You and Me So Lifehouse.

Yeah, Starship ngah ragu, Nothing's Gonna Stop Us Now, ragu adik Dok Perwah. Ngah sewak semua pergi My Proju di Jerman 90-an. Nek 2000 ya, aku iba bu ingat dingi ragu anu seraru Dok Perwah. Di stesen radio amai asa marik siaran ragu anu marik dingi ragu anu dingi. Sukup nang temegah ke ragu anu di tiga anu. Okey, kamu tinggal cuma din. Kamu mendekat kau neben program tak? Terima kasih amai mempramen dengan aku sopun program Tateja. Duh tengah ragu reku tinggi dengan Avril Lavigne dengan ragu Slipped Away pasal nak ragu Broken. So, see the dengan Emily. Dapat ingat. Bye-bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduk sua ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Bayu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.

0: Media, gerak bersama.
1: Jadi saya macam nanti kita keping program Roh Ngaram Ati bersama dengan Pena-Bena, saya macam Masling Gansi. Jadi terima kasih nabala kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM di the segment Ngaram Pawan dan Ngariti. Sama-sama kita berhibur sampai tepuk sungduh terap ngarit mati. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita ada bukan Simon Channel. Lagu penghibur kita masuk di Amidals Jebong Darum Blues.

0: ketujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk gerang segmen ngerum pemuat YFM dia.
1: Eh, segmen ngerum pemuat nebuk. Pak Atta Baba bisa kedengar ragu-ragu berdia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM berdia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sop kurs mengdua serap ngerum dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, samukah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Andak pukor 6 isan-isan.

0: tadi ya. Penuh nak ke penuh. Mu tidak sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi boleh dukun kini ngah dari tubuh ku puat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyutiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak. Dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ni ngah ngah. Ah,
2: gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terobe, ya, betul.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kali siapa almu siapa Nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong lah. Guluk ni anak. Guluk, guluk, guluk sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak orang ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang pun nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Nah, sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ya? Jawit yang pucat mana? Dua kopi. Agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kelihatan iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa lah. So lagi, so enok yang mau umur yang ti. Ku rasa doi yang diperiksa atau apa ku rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sa ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kai ku ngecek kau mati. Kai sama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh tapi.
1: Oh Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau apa sih mai?
0: Ah tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Yeah. Sepulang nah. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos waiti.
1: Oh bukorot lah.
0: Ah bukorot lah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali baku ulang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Mencit je, mencit
1: je nang.
2: So slow saja, relax, relax kan cakap relax.
1: Okay mai tu. Ada lagi ada yang naik tu mai.
2: Cakap ada kau tanya, cakap ada kau.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlepas nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau bergatung. Patut meter mau tanggung dengan sambung enggak?
1: Okey, mati.
2: Okey, hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Dan ni tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No. No.

0: Pak ni anu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiada mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat read sepat mati ya.
1: Iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lah ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

0: tu.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Hey, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini boleh buku nah, ini ada buku.
0: Ini di mana lah, sampai mana buku lah.
1: Atih, what no, nyaku aku bi.
0: Ini di mana lah.
1: Katiknya.
0: Dia. Adi lah.
1: Atih meninggal. Itih nak kutih, nak kutih. Itih nak kau na, kup sidi je.
0: Aduh, no, dah paling buku lah. Ini ngam toban ke ofis mah, ingat di ofis ni mau buku lah imu.
1: Bah, bamu noh dah kimi kulit mana?
0: Siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari tempat kau ke spitalnya?
1: Bah, tak mau bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiga kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tak kulit? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tuh baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu udah mukil. Lebih kurang sama gak sebenarnya.
0: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
1: Ati. Sama gak yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gak yo. Mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Deh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Itih pengumuman cidik deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman deh.

Jadi sen saja masuk aku dengar reti. Aku DJ Dereng. Terima kasih kerana balik kita ada studi bersama dengan ambil di stesen radio YFM di segmen Ngaran Pawan dan Ngaran Nundi Semang Tarun Berancuk 2026. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM berdaya ya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Di sini saja masuk aku. Selamat berpengaruh. Salam Malaysia Medani. Bye-bye semua.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Ida ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumah bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asa mau nam.
2: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
2: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu, ai.
1: Mama mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyuh dekodai nuh nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
4: Dasar sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
5: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyo di join kamera. Kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh puluh Julai di RTM Kuching. Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hitno.
0: Eh, mana ada buku mana ada office tu bi? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ini bila buku nak ini buku.
0: Eh, ini di mana no? Sampai mana buku ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Eh, ini di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no?
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau tangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu dah mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani, aku man kati.
1: Ade, yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bergaduh pasal pengumuman suja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat dalam uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Deng Nidia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
2: Atau nosak dia beli juang tolu setengah orang tiak inyo obu dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mong kilo tong ido gem tungang
3: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dal pokut cukupnya mon nap me
2: ku cek dia cukup kedoh ke kota budi 25 ku Aduh, mau buat tiak. Takutku nyam IC model yo.
3: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah back duit keti.
2: Wah, tobal mana back duit mu no? Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang Mak sekali-kali pakai MyCard nyam ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

0: Aku saka ni burang sungai tekoro. Pak masa gah aku dapat ini mulusnya mah dapat ningak sekat beton onu pejawa dasan sungai ti.
1: Tiposi, no kena tiposi. Ku baku nang memedoi itu dapat ini sungai dekutoi ti sadia.
0: Aku lah, seruang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mondayung skora dan suak sungai da toru nekti. Wah, jobong nyam kudumu. Ini abarmu.
1: Abarku pagu. Pagu. Aku jobong kudumu. Ningak mu, posi. Sungai yang tak timu parik kini. Misya gimana siya ada mengun dobrosi ya. Medoi tak sebarang ni torang ras. Ningak mu, posi. Tong-tong koyu pun memboga ketumbuk dia.
0: Untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat dek kesok plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dia kita buat jaga sungai itu. Saat berkasih jam rosia mungkin. Tak ada gaduh. Ya, pastinya.
0: Yo, setuju. Sungai itu boleh tak. Asal brosi ataupun dapat gepopah.
2: Jagalah sungai. Jagalah pengidip. Setiap koyuh dek idip, ogi selita odopah.

0: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik dress dari bawah batu itu. Wow. Kena dress dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus marah tang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodum. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Deh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua, I.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami. Comments by DJ.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa ini weh.
1: Eh, masuk ni. Kena main bola nak.
0: Na bai, timbuk kopi ngalong na bai. Bayar maat ngai dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botot modok ketilang. Dia mati sama maat kait dok teban. Dong maat dia bang maat ningat bol.
1: Eh, di boli no kiki dapat ningat main bol. Sumbuk mut gasak ningat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tun meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngah dah tuin.
0: Eh, dah aku ingat gambar nanti pak ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, ati.
1: Dei, dei, dei, dei bayar mai.
0: Doi bayar nanti. Tapi ketik telepon kanu. Watih ngah cara. Katiknya, dah ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, ada pun dayung dah penuh panu leh. Nganti, yoh ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat, tengok. Ngawati, ngabuka iti. Telepon ngati. Ngatikan Play Store iti.
1: Oh, ni nangnya Play Store lebih?
0: Eh, duh, saya sikit. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit. Tiba aku salah tekan ti. Anu bukan. Ngamu doi ti. Waki.
0: Asik-asik. Eh, nyamati, bih. Ni ingat di, yuk. Ngawati ngak? Ngatikan Play Store ti di, yuk. Nah, tengok bertimbul ngak. Nah, lepahin no ngan type iti
1: ni lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngan type RTM klik nah dia aku type nah moruah iti no kita hijau mola iti
1: yo
0: tekan iti
1: mau tekan je dah
0: tekan ya yo kalau telepon nak dibuang teleponnya tiak
1: baik ni tiak tangga wang mau paksa ganti ya
0: ngan tekan ni aku tekan ngan dia mau pusing dia dia tengah download iti na yo
1: yo
0: ok bo siap dia mau download ok baru terbuka ngan
1: ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, tapi... Watino padua. Patut ku ingatnya suaknya ingat telefon doi nya tiak ingat TV.
0: Inoh lieu ne, acan ingat telefon do tiba nak gol na inoh li, ye ingat bol semena dapat gas telefon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cara ti. Pun atau nang lu di kite dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dang takal-takal naik kerja sempagi no di kena jaman tuntung dapat kena
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang di mate gol ne pak mak bena ni le jak semu kogoh tu ya jak semu
1: senang dia ya. Bisa jola guru kati asal guru kati tia token apa kasih aku neno jiling jiling aku guru dati dari milik kopi nanti ya
0: tu guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino kan pat ini enggak so TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ti.
1: Minti-minti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik nama tina. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si Ed bada made oras. Oi, amu damu entek debak tuad mu damu ba. Puad mu adep mudip berajag. Asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku made amu, made oras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu, tinangku nuntu suras ti. Uras ti, uras ami, macas ti, macas aku. Salah kah?
0: Memang amu, made oras damu menan macas samu. Oras damu pun oras dine. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni kejaman asap panu ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni kan amu panai amu nyana dengan ke zaman merut dari mikin ne kan kai tuna notis board kan ika nyana de kai minan pikir mu
0: kai asap ti memang de kai be batel kai be kaping kai be pikir pak amu sepatut nada be pikir paham mu made oras de bengi ramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ket suntuk ku mikin ya baru mempunyai nasi aku ti pantah aku kena kabar puanmu ya
0: anyap ku ngabar namu bedaruh mati na. Aku mena nyiak amu made oras da bangi ramin mau ngabar bedaruh amu
2: ngana anyap inya bagen ngan kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh nyap guna guna amu ngan salah amu aba cemade uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras moin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengasuh

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM. Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, ka dapat ge ngurang risiko 6 de berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke? Tuberculosis, pengkah TB, ini enam berjakit adi nyerang atin so, kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok dua minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dog 6 TB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: mong nogleh juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: ngesak dia beli inyua. Tolu setengah orang ti inyua obuak. Lepas tu tato dia turak motor ti not pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mau kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak motor kat sana. Muh le motor kat ti oma bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mondap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipul limau ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah ganan emang dengan enang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nekam Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa emang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa des nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam O tanpa nginakam dapat lapa aku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nakam O tanpa ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam O tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam. Dan membak dan tempat kami kerja, dan tayak dan kebun, dan opis dan segantung, dan laut dan kilang, dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma dan paguh, nisi mah kami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglah mahami. Tolong mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan rokam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tanpa dapat puasa pisuhon da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pengancuh dengan perimpas memasu ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua ganan emang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Seramat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gagah dividen amanah saham Sarawak Asar sewaktu 2026 ina 6.5 sen di unit. Ati ina ditambah bandingkan kadar 6 sen di unit ngah sewaktu 2024 ka sewaktu 2025. Kiang penyibayar ina perungun taruh 4.5 juta ringgit adi saman dividen interim taruh sen di unit adi dok bayar ngah bulan Februari deripas ka tedah taruh 0.5 sen di unit redok bayar sebayu teben bulan Julai ati ka 57,126 adi depuk unit. Prestasi kena asar dok nyukong bedak pinambah nilai aset besig ane ina 600 mengjuk poin taruh di juta ringgit kedak sokiang penyedapat kasar yang seteket taruh puru anu beranjun 2026 adi bitambah ka 50.02 juta ringgit. Rizab penyedapat asar menaga bitambah ka 20.54 juta ringgit diki nambah penyutung yang dengan dividen di Sunis Andu. Dremhar adi samah Premier Sarawak mite asar bedak pratin penetap di dingek dana pelaburan nimun konsep amanah saham Bumi Putra 2 yang kapah penyesuak pelaburan saman adi beken Bumi Putra. Ayah sabanang kapah produk pelaburan adi rebis inklusif dapat teban utung kapera rakyat Sarawak ngadah kira takah pimudip. Adi atik menegah bedak ngerah dapat sama-sama kinyam asir penyekembang ekonomi reis kakakat penyekembang Sarawak di Sudis Andu. Madinati asar ke Astumpu di Bumi Putra ada. Kapah penyesuaiannya dengan peluang ke beken Bumi Putra yang nyikan duit drum institusi adisama. Pengatur Rami Andu Sarawak 2026 dengan harap peju jadi terun yang negap semangat atun ikaban kakasan atin rindu diraih. Yang dipetua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Kidanang atik menegah yang nateng sejarah ke pimenu penyekembang reis. Ayah Kidang Sakati tipu terima pimendek sojatan kuasa BAS penyita Andu Sarawak 2026 adi dong ngubah beda menteri adi ngubah pengatur Ramiana Datuk Sri Lee Kim Shin. Stabi Namiana ina yang mitik Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngasawani Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi beda mendek ke acara Bipawat Ramiana adi redo ngatur senga 20-22 anu bulan Julai di Sibu. Ruang Ramiana ina Majlis Kesyukuran Unity Walk Pameran Andu Sarawak Tikuruk Andu Sarawak ka Konsert Rakyat. Arong mai ratusan peserta disamun pengamal media ka komunikasi ahli akademik tukang netap dasar pinguru industri samun anak skura jaga suak persidangan media Sarawak SMEC 2026 nga andu patati. Persidangan anak jadi terun yang berjure bikait atin besaya di media tarbe urus saman pinura transformasi digital drum industri media. Kapit Menteri di Office Premier Sarawak, Dato Abdullah Saidol Kidanang, jure menaga tumpu di bedak beke kewartawanan adi bin etika saman kuka peluang adi dukteban bedak teknologi digital saman kecerdasan buatan. SMEC 2026 dari teban tokoh baga, drum pitak media komunikasi ka akademik. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jaka kuka persidangan ana.

Biju dingin ngaga. Lembaga Penyekembang Koridor Wilayah Rekoda Steden 20 Sawak meh mujur ngubah landscape penyekembang di wilayah tengah ke utara Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni Kidanang atik menegah kakat penyekembang ekonomi rais. Penetap Agensi Penyekembang Wilayah Diribok Rekoda Madinati jadi suto yen penetap kudu-kudu agensi Nimunana Dindi Abong Sarawak. Madinati Sarawak bien prii agensi wilayah ngam model penyekembang adi beken-beken. Agi taruh agensi penyekembang wilayah Diribok Rekoda anaina agensi penyekembang Hud Ulu Rajang Urda, agensi penyekembang Tanah Bigatung HDA ka agensi penyekembang wilayah utara NRDA. Rekoda menegah ngurus plan penyekembang tenaga dapat dopi bau Sarawak skor. Berag wilayah anak sama skor biket yang kawasan adibaya 100,000 km mesegi. Stadan anak Dato' Ismawi Kidanang perungun 5 bilion ringgit dok beranja bedak perita persekutuan yang Rekoda Stadan Atur Pemansang Malaysia RMK Peri dan RMK Simeng Taruh. Menitah beranja anak dok pakai yang masang berang masang projek strategik

Ketua Isi Ramin Solingga ke Pantu terima penurung sejahtera Madani skop penambah penyedapa di 2026 ada perungun RM105,000. Tiap penerima terima di set penyaka skudip ikan Puan Ka Injin Uduh ada berga RM5,000. Residen Pitak Res Sri Aman Mahra Saleh Kidanang atik yang turung nambah penyedapa ngera ke katuh takah sosioekonomi Isi Ramin ada register dalam sistem IKASEH. Pemansangi menegah beramang aspirasi Perintah Madani adi tetet netu meting rakyat dok tinggi so penyekembang reis rebisi dalam rakah nura susah miskin. Penyipuan berkait nura harbi gaut dah keas yang anggota penyeramat ada pak guna dok puan bedak tiap masyarakat yang negap atu seramat komuniti. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang atik raru berguna yang ngurang risiko menyap aseng ke perusak buat reta. Atik amai dek ratus ina individu adis kesan awal di tempat har jadi kama jadi har nimun ubah sebab ribut har sawu puan ke har bitumbong sebayu tibaran penyelamat mendeg. Ayah kita seratik tipu kuka program siap siaga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama komuniti Kerubong di Sarike. Enggak aku kemasukah aku dibasa pun-pun ni. Premier Sarawak gagah dividen asar 6.5 sen di unit. Penyita Rami Andu Sarawak 2026 negap atau nikaban kasan atin rindu di reis. SMAC 2026 jakat terik pimendeg arong mai ratusan peserta. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Nur Akila Arbain, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isesan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.

Ok, semati lagu people, kita masuk ke pelana Meza Voice dengan lagu Dayak Rock Kuana. Bagaimana kita apa perujuk minit pas pukul 6 berpagi. Ok, selamat berpagi. Selamat berdua kita berpagi tidak di segmen nama kaya krimu khas. Dah berpagi, Hanu 2, 94, Nomboran Ijo 2026. Dah berpagi, Zidi mengada biasa setiap berpagi Anu Nik Tok Anu Rima kawan kita ya. Dua orang pingarun era ngiber bala pika-ping kita dah berpagi ti. Dengan aku Lina Jakem dengan Lenny Cimon dan berpagi Siti masuk pukul 6 berpagi tu pukul pre-e berpagi Siti mati dengan mengenai biasa pukul iju berpagi tim mati kita rasa sama-sama keping agah dan berpagi Siti dan Mina Nasana Bukar Sadung.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, nak ni ke naik apa ini?
1: Eh, nak sokok ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Tim aku pergi ngalung nak bye. Bayu kan mati kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh,
0: ingat tidak botol modal kita hilang. Jangan dia nama ad kait dok teban. Deng mati apa? Mati ingat bol.
1: Eh, di boli no. Okay, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ni ingat drama kiri yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepak ti telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dange daun tu.
0: Eh, dah pun ingat gamalnya tu pak ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak salah. Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat yo ke?
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Watih nggak buka itu. Telepon kati. Tekan Play Store itu.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit tu. Baku salah tekan tu. Anu bokon. Nggak mau doi tiak. Okey.
0: Asyik ini mati bih. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah, hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan aja deh.
0: Tikannya yo. Pas telepon nak dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tikannya aku tikannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liya ne. Acak ingat telefon tu. Tiap mana gol. Inoh, liya. Ia ingat bol semena. Dapat gasa telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti ya.
0: Itih le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Pun atau nang rodik itu. Dapat ku teringat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu badang dia mati call ne pak mak bena ni le jak sumuk kogoh tu ya jak sumuk
1: oh, tenang senang le dia bisa jolak ku guru kati asal ku guru kati tiak token na bekas aku no ijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: tu guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli Dek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV.
1: Minti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik nematin ah. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Sebengang Senepu'un Nepunaga. Premier Sarawak pidaan dividen asar 6.5 sen ini unit. Rami penyambut Anu Sarawak 2026 Negeri Perpaduan Engkadah Pinyeut Negeri. SMEC 2026 jangka dari pemanda kira-kira mahir ratus peserta. Selamat pagi bersama aku Lejah Kim Agah dah berpagi Siti dengan ti Agah dah puno. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordano Peng Pidaan dividen amanah saham Sarawak asar dedek sawak belanja bipangan Tarpuro Anuburan 6 sawak 2026 kahi 6.5 sen ini unit. Di ningkat berbanding kadar 6 sen ini unit dedek sawak kewangan 2024 dengan 2025. Sini semua dividen agihan taruh 4.5 juta ringgit ngelibat dividen interim taruh sen ini unit ada umah bayar wang buran 2 dari impas dengan tada taruh 5 sen ini unit ira jukon sebayu pangan buran ijo ti nek ribu per ijo 1,126 pemegang unit. Prestasi tegap asar Pan Udok Sukong badak nilai aset bersih ada gatuh 600 mengicu poin taruh ini juta ringgit selain kahi pincian kasar redak sewa kewangan mangan wang tahun puru anubran 6 sewa 2006 gatuh 50.02 juta ringgit. Riza pincian asar pan gatuh 20.54 juta ringgit sekaligus negap duit tinan ngekal agihan dividen dah lebih pagu wang masa ije. Dabi pikiran sama, Premier Sarawak cadang supaya asar perhati ini lagi dana pelaburan mengkonsep amanah saham Bumi Putra 2 tinan pembahas pimeret pinsua bala pelabur kiberet inya beken Bumi Putra. Dan percaya produk pelaburan dah lebih inklusif dapat nyugon penguntung untuk semua rakyat Sarawak dengan kaingira banca. Pikirati dapat ngancak balana sama-sama kinyam hasil pimancang ekonomi negeri dengan dulu ngekat Sarawak wang masa ije. Dadak masa ti asal cuma numpu nek Bumi Putra. Piluas pelabur, nyukon peluang nek inya beken Bumi Putra tina nyimpan duit abi institusi Siti. Pengatur penyambut Anu Sarawak 2026 udah narap janji tampat negap semangat bisini dengan kadeh rasa sayang nek Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi menang neharap didapat pidato pimpuan nek sejarah dengan pimpanu pimancang negeri. Lepas nanti wang terima pimanek jatuan kuasa induk penyambut perayaan Anu Sarawak 2026 dan dulu pada Menteri Pertanggungjawab Datuk Sri Lee Kim Shin. Bida Putih tinan ngantar jemputan rasmi nek Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi dengan asau Tuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi nek Pingrami Siti. Pingrami ti iratunah maso 20-22 anubran iju de Sibu. Antara acara bahas daerah tunah senceh Majlis Kesyukuran Unity Walk Pameran Anu Sarawak Perhimpunan Anu Sarawak dengan konsert rakyat. Kira-kira mai ratus peserta masuk pengamal media dan komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri serta pelajar jangka ngupan kudung media Sarawak SMEC 2026 Anu Umpah Siti. Kudung ti jadi platform Bruneng ira isu berkait kepercayaan dek media, tabir urus serta pinangoh transformasi digital dan abi industri media. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol menang rundeng tipan numpu tina nagap kewartawanan beretika serta magau peluang dengan cabaran deteban pada teknologi digital kiberet kecerdasan buatan. SMEC 2026 iranggaban tokoh berpengalaman abi bidang media komunikasi dengan akademik. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg jangka ngerasmi Kudung Siti.

Pesilong dengan agak. Lembaga Pemancang Koridor Wilayah Rekoda berjaya mengubah landscape pemancang fizikal di wilayah tengah dengan utara Sarawak masa tagih Udah Tundah 20 Sawak dirimpas. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni menang timain peranan signifikan dan abih ngekat ekonomi negeri. Dengan pengaduh agensi pemancang wilayah Darungan Rekoda, di jadi contoh nak pemancang kudu-kudu modal agensi sama de seluruh Sarawak. Wang Timputi Sarawak ada peri agensi wilayah dengan model pemancang de kai sama. Taruh agensi pemancang wilayah Darungan Rekoda senja agensi pemancang Ulu Rajang URDA, agensi pemancang Tanah Datu HDA dengan agensi pemancang wilayah utara NRDA. Rekoda pengurus plan pemancang koridor tinaga bule pibau Sarawak SKO. Semua wilayah tiki bersko senja 100,000 kilometer persegi. Dabi masa ada sama Dato' Ismawi Pidaan 5 bilion ringgit bilanya menjugon pada persekutuan negeri Rekoda masuk plan Malaysia RMK ke PRI tok RMK ke sementara. Belanya ti tinan ngunah ahi banca projek strategi. Antarana jaran nek empangan murum, jaran nek empangan balik, pemancang taman industri semelaju dengan pemancang kawasan Tanjung Manis. Rekoda pan terima belanya masuk perintah negeri minan taruh agensi pemancang wilayah na. Tiap agensi udah cukup belanya ini pen rimah bilion ringgit. Minan belanya ti 204 pertaruh projek pemancang tunah de ketaruh-taruh wilayah dengan URDA 40 projek HDA 4 pertaruh projek dengan 150 projek de kawasan NRDA. Duprini Ketua Isi Ramin Masolingga dengan pantu terima bantuan sejahtera madani skop pidato pincian 2006 ngelibat RM105,000. Setiap penerima terima ini set pikekas perikan atau injen uduh berharga RM5,000. Residen bahagian Sri Aman Mahra Saleh menang titinan pidato pincian secara mampan dengan agap taraf sosial ekonomi Isi Ramin dah ada habis sistem ikase. Pekerati Udah Tundah beranu dengan aspirasi perintah medani dan bertanggungjawab dinan masti anyap rakyat mantek masuk pemancang negara lebih lagi dabi langkah pikenyap inya miskin. Pimpuan asas pasal pengatur dengan tindakan timpu bigaut kai sepatutnya dadak anggota penyelamat saja. Pak perlu repuan pada setiap inya tindak negap penyelamat komuniti. Ahli Perliman Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Adro Wahab menang dibiguna tindak ngurang risiko inya kabus dengan rusak reta. Tis Tegal ingin inya ratus setempat SNC inya ada sebungas ada di tempat penyusah berlaku mengubah-ubah ribut sahu atau bilantak sebayu pasukan penyelamat mana. Tapi nanti orang rasmi program siap siaga angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama komuniti Kerubong de Sarike. Tinan kumangan agah kumaca puun-puunah sikit lagi. Premier Sarawak peregah dividen asal 6.5 sen ini unit. Rami penyambut Anu Sarawak 2026 negap perpaduan engkadah penyeat negeri. SMEC 2026 jangka narik pimana kira-kira mahir ratus peserta. Dengan saya ketiaga, depagi tidur susumbadan Nur Akila Arba'in masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin Minas Nabdaya pada Mike Hansen. Dengan saya sampai pagi dengan salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yuk lagu Cinta Adi Tayan, lagu desok Nico Rodney, buat menghibur otak di pagi. Oh no, dua semangat untuk belanja sewa 2026. Ya, selamat pagi ni tu balengan di Gitu Angang Gojek Radio pagi ti. Pagi itu dengan bersama dua DJ Lenny, dua DJ Linda dan segmen Makat Krimu Has. Ya, harap nang ingat terus bersama dua koi sok pukul 9 pagi iti jaya, 9 pukul pre-e pagi iti tia. Ya, maka mudah pukul moi pagi iti tia, ya lagi topik meja ngupi ya. Pak sebab itu ngoji topik meja ngupi. Jatuh sama-sama berhibur diok do lagu desok Ambrose and ku teris asongku sebab itu ngoji abah pukul ju setengah pagi dipakai dialek bau jagoi.

7:30 pagi. Semangat semuti pun-pun abar. Premier Sarawak Megah dividen asar 2.5 sen di unit. Rami Undi Sarawak 2022 nguat semangat pibah kuang duah nyayang nuduk negeri. SMAC 2022 ngejaka nori kira moi ratus peserta. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemawan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tengah abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg magah dividen amanah saham Sarawak Asar San Sowak Beranya dan buah kakuak dang tarpulu Orberan Nuam Sowak 2022 bitokot 2.5 sen di unit. Kiang dividen itu ditambah berbanding 2 sen di unit dan buah magah San Sowak 2024-2025. Asal yang ingin dividen porok-porok yang bitokot tarpulu 4.5 juta ringgit nuduk 57,326 pemegang unit 2 taruh sen di unit mauboh bayar bulan 2 dropas sementara taruh 0.5 sen di unit yang mauboh bayar si bayu tubon bulan ju iti. Bimbujur asat tong makin bagus dropas nilai aset bersih bitamah kang 200 semong ju poin taruh ni juta ringgit 2 pinggir dapodeh bitamah kang 50.02 juta ringgit. Utung asar tong bitamah kang 20.54 juta ringgit, dodang masa disama nama dana ngan aki tubu ngin dividen sunis onu. Dang hal disama Premier Sarawak cadang sa asar prati pimokat ni adok dana peraburan kodak konsep Amanah Saham Bumi Putra 2 nganya buka peluang peraburan nuduk Robih Bogonya Morot Baya Deidoh Bumi Putra. Yo bisaya produk pelaburan deboh peluas yang ingin utung nuduk suak rakyat Sarawak. Dan masa disama, barat meno yak kinyam ase pimasang ekonomi negeri dua sama-sama kakat Sarawak Sunis Ondu. Adin asa jok dibuka saan Bumi Putra. Sikira obah peluas, nyari doh Bumi Putra tong ya obah ngin peluang nyikon dua naik pelaburan The Institusi Ino. Rami nginamat Ono Sarawak 2022 Arab nyanang ya kitubu nguat semangat pibah kuang doh nyayang nudu negeri. Yang di Petua Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi sobat nang Rami inoh tong Arab nyenang, yak dak ratus, natong sejarah, dua pimonu pimasang negeri. Ya sebab diliti, takah terima kunjungan hormat. Jabatan Kuasa Induk Saan Rami Ono Sarawak 2026, Obang Gebak dak Menteri bertanggungjawab, Saan Rami inoh, Datuk Sri Lee Kim Shin. Kunjungan inoh nganyam Mogan Tumpen Sri, Dr. Wan Junaidi, Dua Sowon. Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dan Nog Kiruang Rami Program Ino. Program yang mengatur tajuh 20 Nog 22 Onebran Ju di Sibu. Antara acara yang mengatur, Majlis ingin terima kasih Unity Walk, Pitanga Onu Sarawak, Bigupul Onu Sarawak, dua konsert rakyat. Kira mai ratus peserta sok media, komunikasi, ahli akademik yang ada naik dasar pingubak industri. Dua nak sekolah ngejaka nokang udung media Sarawak, SMAC, 2026, onupat iti. Udung inoh nganya abrundeng harbi kait media, tapi urus dua pinurak transformasi digital dan industri media. Gapi Menteri Diopis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saido Sobenang, Udung inoh tong brunengge sejak kak nguat kewartawanan doh perhati peluang bayar pinerak teknologi digital morot bayar kecerdasan buatan. Daya nog ki SMAC 2026 yoleh tokoh dogi pengalaman dang bidang media
Komunikasi Duoh Akademik. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngijaka tajoh Udung Ino. Kita bu Duoh Abar. Lembaga Pimasang Koridor Wilayah Rekoda Mujur ngubah pimasang di wilayah Tengah Dua Utara Sarawak tan operasi 20 sowak. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Datuk Ismawi Ismuni sebenang agensi ino tong mok turung kakat ekonomi negeri. Pimokat agensi pimasang wilayah Deribok Rekoda adin mok jadi soto duduk pimokat agensi debokon di seluruh Sarawak. Adin Sarawak ogi prii agensi wilayah duh model pimasang dedoi sama. Ogi taruh agensi pimasang wilayah Deribok Rekoda yohno agensi pimasang Ulu Rajang Urda, agensi pimasang Tanah Bigatung HDA, dua agensi pimasang wilayah utara NRDA. Luar sana, Rekoda ngurus plan pimasang koridor tenaga dapod obah pibau Sarawak Skor. Suak wilayah Dumenok, morat bayar skor ngelibat kawasan 100,000 kilometer persegi. Dan masa bersama Dato' Ismawi Sobatnang, RM5 bilion mengubah ngindak perintah persekutuan duduk Rekoda Tan Rancangan Malaysia RMK Prii Nog RMK Semongtaru. Berancang ini pakainya anai bogok masam projek strategik. Antara orang odiki empat

Dua Pendek Ketua Isi Rawang Sok Lingga doh pantut terima pinerung sejahtera madani. Skop peningkatan pendapatan 2026 bitokot RM105,000. Sok penerima terima ni set pikokas takap ikian atau mesin kopok du bitokot RM5,000. Residen bahagian Sri Aman, Mahra Salih Sobenang, inoh nganya aturung bara demunok soon pingilapo doh kakat ekonomi Rawang demok register dan sistem IKC. Pingungin pinurung inoh bramah doh aspirasi peritah madani notu suak rakyat soon utung sok pimasang negara amote dan sejaka batai idip miskin. Pingi puan pasang ngurus doh bitina tipu hal bigaut idoh jog tanggungjawab anggota penyelamat sijak paksua nyaa. Iti nganya anguat adok penyelamat ratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Sobenang, hal iti berguna nganya angurang risiko pikobos doh barang rota rusak. Iti 300 yoleh nyaa dedio ogi di tempat hal kodak pinusah ubak. Ribut hal opoi atau hal berangal sebagai pasukan penyelamat nok. Ya seperti itu untuk pengerang abar tak kata joh program siap siaga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama komuniti Kerubong di Sarike. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Premier Sarawak Remagah dividen asar 95 sen ni unit. Rami Ono Sarawak 2026 nguat semangat pibah kuang doh nyayang nudu negeri. SMAC 2026 ngejaka norik kira moi ratus berserta. Dementi si cabar deboh nyusun dak Nur Akila Arbain deboh nukar kang sedar bau jagoi dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu desok semua grinas, joget grinas, oh kuk grinas ingan. Harap nang ingan teribu rami ngocit lagu inotia doh makin bertambah semangat ya. Ya sebagai tonai pengenai kerja tak dapat kita jat sama-sama to ngocit dia report gaya ondu demi sok email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong dua jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesan sepukul. Juk pagi semong pat ondu bulan Cuk 2026. Angno pagi iti ngijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit Binturu Duh Miri ngijaka doi ujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Serike Sibu Mukah Duh Limbang. Angno sungumi ngijaka ogi sebak dudu ujan di kudu-kudu topat di Sibu Mukah Kapit Binturu Miri Duh Limbang ngijaka doi ujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Duh Serike. Laut Bigrumang 0.50 meter sebab yupso selatan tenggara pelaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 derajat Celsius. Yang nanti report yang dulu dimit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesan sepukul juk pagi semong 4 untuk bulan Juk 2026. Yo jat to sama berhibur lagi dua lagu deso Mike Rantai, lagu Rosalinda sebab itu sambung lagi hiburan untuk di pagi ini. Jom sama-sama tak berhibur.

0: Yo lagu Roslinda, The Soft Mic Rantai. Menghibur tak pagi tu ya, DJ Linda?
1: Ya, betul. Jadi, bagi balik kita dah bau bisa mengambil dah pagi ti. Selamat berpagi semua dengan mengadakan ambil dua je. Topik pagi ti lah ni. Hanya topik kita lah ni.
0: Topik pagi ti oleh pasal oni pengalaman sebungas ingan morat kerja.
1: Merkerja kah, belajar kah, ataupun ini saja pengalaman pertama. Dah senang kira yang menang pengalaman pertama kita. Mungkin Leni rekongsi pengalaman sebab aku kepinjar Leni menang adep nanti akhir pengalaman pertama. Nak kongsi Leni.
0: Okey, lah weh. Nuri ingat begitu ang wajib pagi radio pagi ti atau arat serta sempat ada nato Linda. Nuri balik ingat begitu ang wajib radio pagi ti ingat bersama do DJ Lenny bersama do DJ.
1: Bisa mengaku Linda Jagem. Jadi bagi bila kita ada sebagai Lenny ya sebagai saya bagi bila kita ada sama-sama komen boleh type komen kita ada Facebook live ataupun telefon nombor 2565 2564. Berapa pagi ti line telefon kita jaga dibuka Leni ya biar bala pikaping kita sama-sama habis kongsi dengan kita. Okey Leni, kongsi Leni pengalaman pertama dekuan kita mati dengan Leni.
0: Pengalaman pertama ya Linda, masa ku gitu ang buat tiketan nom. Aku ingat lagi masa ku kerja resort, aku kerja di ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit Linda.
1: Perasaan masa Leni?
0: Perasaan aku memang excited lah sebab aku rasa macam aku nak cari kerja, aku nak cari duit. Tapi masa no gaji ni gaji onu. Dang di onu gaji RM9 saja.
1: RM9 kira hi masa CN memang hi RM9.
0: Tapi RM9 no bila nguruk ni bulan dapat dah 300 lebih ni bulan kan. Jadi rasa macam duit tu tengah rasa macam kaya aja rasa.
1: Betul.
0: RM9 dapat milih bogok barang. Banding dua din RM9
1: cuma dapat milih aku rasa ini barang. Betul, ni barang saja.
0: Kalau mau milih Maggi 2 bungkus mungkin dapatlah.
1: Betul. Tapi ngajah kedai lagi Leni. Kadang-kadang ada kedai dah memang nyua barang mahal lagi.
0: Ya ni ngak kedai ke? Okey, kedai murah-murah lah. Muka no pagi-pagi pengalaman aku kan. Pukul tarung pagi memokat.
1: Ya.
0: Mokat naik onyat. Mokat naik onyat pukul 5 mok pondu kajon tekan no bila motak ke toya odiki tempat kerja.
1: Ya.
0: Ke ibu kumpul pakai kubota.
1: Kubota, muto,
0: kubota yang molot keledang sawit.
1: Ya, ya, puan.
0: Memang best lah. Sebab tu kan, dengan sama sekolah aku pun ogik gesuak. Jadi memang happy lah pagi-pagi. Pukul 7 pagi sebelum odiki naik kerja di ladang. Kau ibu kumpul dia, semayang pagi dia. Pukul 7 pagi terus odiki ladang lah.
1: Mari kerja masa yang kukuduh lah ni.
0: Mari kerja pukul 2.30.
1: Pukul 2.30. Pukul 2 sumi.
0: Pukul 2.30 ngumi. Kerja sampai pukul 7 pagi nak pukul 2.30 ngumi.
1: Kira nak pergi jam. Mahi jam. Okay, saya matiin pengalaman.
0: Walaupun aku kerja taruh bulan. Tapi ogi KWSP.
1: Rasa kaya lah ni.
0: Rasa kaya.
1: Aku rasa mungkin pada dengan kita rasa pasal ada pengalaman berkenaan. Okay, kita ada komen kita ti Leni masuk Nur Atikah nak menang sebungas nak kerja wang ngampan tes SRP sewa semengperi mai perumahi kuan ui tuhai ya. Kerja dak serian gaji masa en RM120 ni buran RM110 Leni tambang baskat masa en RM10 dehe RM10 juga nak turang anak ne RM40 balance RM5 tinan belanya adep syukur lagi ngamin harga kayu lagi murah kuan betul RM5 sen memang kan ngamin sawak semperi mahi kuan kita memang bernilai kuan kita. Aku rasa memang. Mungkin aku rasa nilai na 200 lebih 300 lebih rasa Leni rasa-rasa na
0: rasa-rasa memang kalau banding kan adik kalau RM9 di nak uwe mungkin kira taruh RM10 adik.
1: Betul
0: rasanya mungkin taruh kali ganda ayuh nilai no,
1: ah, betul ah. Ah. Jadi RM50 sen mungkin dalam 200 lebih contoh contoh sebab ngamin barang murah kawan kita. Jadi sen matin pengalaman Nur Atikah mungkin ada bila kita ada sama-sama kongsi dan berupa gitu komen pengalaman mungkin pengalaman mele asrama sebab kan bau bala adik kita politeknik vocational mungkin nak kongsi kawan kita ya pengalaman mengenai asrama sebab ada bila kita ada anyap kala asrama ya le amuk ada asrama le ni
0: aku memang so tingkatan ni tingkatan nom asrama moka nak sambung lagi study lagi di you memang di asrama.
1: Pengalaman asrama mulai ni pertama kali tingkatan ni Zeleni mesti rasa macam nervous kan sebab anyap kawan ataupun rasa macam
0: excited.
1: Okay, cerita.
0: Excited sebab roh di asrama. Muka no nye guru roh di dom.
1: Iya.
0: Yeah. Memang dingan-dingan-dingan-dingannya sejak. Berkenalan donya asuk ke Puak de Bokon. Sama-sama odi man, sama-sama odi mamu, sama-sama odi kelas. Memang best. Bagi saya memang best lah. Cumanya masa mula-mula no, memang tolusit lah.
1: Memang ada rasa trauma kan.
0: Sebab masa no ni masih blur lagi. Dengan daki sok beli mamu, daki sok dewan makan, daki sok kelas.
1: Pernah kayak Leni masa mu kan mu first time asrama kan pernah kayak mu terfikir menti oh cerita hantu kalau orang nak jaman ataupun toilet pertama kali kan mu asrama toilet kan juho jaman kan juho pernah kamu terfikir mengani kalau bingar mati aku rak kesing ke rak membuang air besar ke
0: doi kita tu
1: kayak teru
0: sebab eh rasa macam roh di asrama memang memang bagi aku memang
1: ini pengalaman yang best lah sebenarnya yang, kan.
0: Memang best. Sebab man on time pagi-pagi kan ada sarapan. Mokat sama-sama, mamu sama-sama, odi man sama-sama, odi kelas sama-sama. Jadi memang excited. Bila petang ogi aktiviti padang. Memang
1: Kirana macam satu pengalaman yang menyeronokkan lah kalau saya nak kira.
0: Pengalaman yang menyeronokkan, pengalaman yang mendisiplinkan.
1: Aku lagi ada kongsi pengalaman tila ni ya. Ada aku interview cikgu bau-bau tila. Okey, namanang sebab sekolah pedalaman kan. Sekolah pedalaman jadi perlu asrama murid-murid darjah ni start asrama aku anak. Memang pertama kali nemuhun sekolah nak agak mun sekolah. Tapi lepas end dua taruh minggu abalan mu agak marik ramin sebab badan suka asrama aku anak ni sebab biasalah ada makanan sedap-sedap. Ada kawan aku anak. Jadi saya mati pengalaman kita. Mungkin kalau kita ada beken dalam sama-sama kongsi ni ya.
0: Ingat apa ge bagus sih dok ya. Kau ikat kacun-kacun ingat telefon di konti sama-sama